0: Asanya lagi nih, kalau dulu kan aku bisa maraton tuh dari pagi sampai pagi lagi aku nonton ya Teman Pro 2, karena kayak ah nanggung nih gitu, ah gimana ya gitu Teman Pro 2. Jadi dulu tuh benar-benar bisa dibilang drama Korea 24/7 gitu ya. Selain itu juga aku nonton dulu ini Teman Pro 2 Itaewon Class, itu kayak bagus banget, bisa apa ya, membuat kita tuh punya sudut pandang tentang bisnis dan lain sebagainya. Aku tipenya yang sukanya tuh drama Korea yang emang agak ini sih Teman Pro 2, tentang bisnis atau apa gitu ya. Aku gak suka yang terlalu romance, beneran deh. Aku gak terlalu suka romance gitu Teman Pro 2. Kalau yang Crash Landing on You tuh dia ada romance-nya, tapi dia gak pure romance gitu, ngerti gak? Kayak ada perang-perangnya gitu, terus kayak latar belakangnya aku suka, historinya aku suka juga Teman Pro 2. Dan itu drama yang soundtracknya juga menurut aku bagus sih Teman Pro 2 ya. Jadi kalau aku mau rewatch lagi, semoga ada waktu untuk rewatch lagi ya Teman Pro 2 ya, karena itu berapa episode ya, aku sampai lupa Teman Pro 2 saking banyak, saking udah lamanya ya, berapa tahun lalu tuh waktu COVID Teman Pro 2. Oke, dan ngomong-ngomongin soal hari Teman Pro 2, peringatan-peringatan seperti memperingati dulu aku zaman-zamannya masih prime untuk nonton drama Korea ya. Ternyata di 21 Juni ini Teman Pro 2 ada beberapa peringatan-peringatan yang dilaksanakan Teman Pro 2, atau yang diperingati setiap tanggal 21 Juni Teman Pro 2. Ada apa aja sih ya peringatannya? Nanti aku akan invite ke kamu setelah beberapa single berikut ini. Jadi tetap bareng aku di Spada ya Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena masih lumayan panjang ya perjalanan kita pada pagi hari ini. So kamu sambil bersiap-siap, tetap barengan aku di Spada.
1: Spada, selamat pagi Teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Tadi aku udah spill teman Pro 2 tentang 21 Juni itu ada banyak peringatan nih teman Pro 2. Salah satunya adalah Hari Kerida Pertanian. Apa sih itu teman Pro 2? Aku juga baru dengar nih. Jadi Hari Kerida Pertanian ini adalah hari dimana ini diperingati sebagai peringatan untuk menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa para petani, peternak, nelayan, penyuluh pertanian, dan seluruh pelaku sektor agrikultur yang berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Wow, ada peringatan tersendiri ternyata nih teman Pro 2. Dan Hari Kerida Pertanian ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian, inovasi teknologi pertanian, serta kesejahteraan para pelaku usaha tani yang menjadi tulang punggung penyediaan pangan bagi masyarakat ternyata. Check it up. Bukan hanya hari Kerida Pertanian teman Pro 2, tapi juga ada Hari Yoga Internasional. Check it up. Jadi dari laman United Nations teman Pro 2, aku mengutip tentang peringatan pentingnya lahir lainnya di hari 21 Juni ini teman Pro 2 adalah Hari Yoga Internasional atau International Day of Yoga yang ditetapkan oleh United Nations atau PBB sejak tahun 2014 lalu teman Pro 2. Dan ternyata pemilihan tanggal 21 Juni ini bertepatan dengan titik balik matahari musim panas di belahan bumi utara yang memiliki makna khusus dalam tradisi yoga. Hari Yoga Internasional bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai manfaat yoga bagi kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Berbagai kegiatan seperti yoga massal, seminar kesehatan, dan kampanye gaya hidup sehat biasanya digelar untuk memperingati Hari Yoga Internasional ini teman Pro 2. Dan tadi sempat aku mention tentang hari titik balik matahari, itu juga ada perayaannya teman Pro 2, perayaan titik balik matahari internasional yang diperingati sebagai International Day of Solstice yang diakui oleh PBB untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fenomena astronomi titik balik matahari. Dan pada tanggal ini teman Pro 2 terjadi summer solstice atau titik balik matahari musim panas di belahan bumi utara, yaitu saat siang hari berlangsung paling panjang dalam setahun. Sementara itu belahan bumi selatan mengalami titik balik matahari musim dingin atau winter solstice. Dan fenomena ini teman Pro 2 telah lama dirayakan oleh berbagai budaya di dunia ternyata sebagai simbol perubahan musim, kehidupan, dan hubungan manusia dengan alam. Dan dengan beragam peringatan ini teman Pro 2, tanggal 21 Juni menjadi momentum untuk menghargai kontribusi sektor pertanian, juga menjaga kesehatan melalui yoga sekaligus memahami fenomena alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Ternyata ada satu lagi teman Pro 2 peringatan di bulan ini ya, di tanggal 21 Juni terutama teman Pro 2, peringatan apa itu? Nanti setelah beberapa single berikut ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan aku di Spada.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Teman Pro 2 ternyata hari ini Teman Pro 2 tanggal 21 Juni 2026 itu diperingati sebagai Hari Musik Sedunia atau World Music Day yang berasal dari Prancis dengan nama Fête de la Musique. Aduh, gimana tuh nyebutnya Teman Pro 2? Ah, aku belum siap ke Prancis nih ya Teman Pro 2. Perayaan ini tuh pertama kali digagas pada tahun 1982-an dan kini dirayakan di berbagai negara. Hari Musik Sedunia bertujuan mendorong masyarakat untuk menikmati dan memainkan serta mengapresiasi musik tanpa memandang genre apapun dengan latar belakang budaya Teman Pro 2. Check it out. Dan dalam peringatannya banyak musisi menggelar konser terbuka ya, di mana pertunjukan jalanan hingga kegiatan edukasi musik yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat Teman Pro 2. Wow, jadi memang hari ini Teman Pro 2 tanggal 21 Juni itu diperingati sebagai Hari Musik Sedunia ya Teman Pro 2 ya, yang tadi namanya tuh pakai bahasa Perancis gitu ya Teman Pro 2. Jadi agak susah aku nyebutnya ya Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang punya sesuatu genre apapun itu ya, jangan takut untuk nge-spill genre favorit kamu gitu ya. Misalnya kamu suka dangdut, gak apa-apa Teman Pro 2, bagus gitu ya. Apalagi dangdut-dangdut sekarang tuh lebih easy listening gitu Teman Pro 2 untuk didengarkan. Check it out. Dan di momentum ini Teman Pro 2 ya mengajak semua orang untuk menikmati musik, memainkan alat musik, bernyanyi, atau sekedar mengapresiasi karya musisi ya. Filosofinya sederhana nih Teman Pro 2. Musik adalah milik semua orang dan dapat dinikmati oleh siapa aja gitu Teman Pro 2 ya. Jadi kalau kilas balik sedikit ya Teman Pro 2, emang Kementerian Kebudayaan Prancis ini melakukan survei gitu dan menemukan bahwa jutaan warga

itu ya teman Pro 2, atau bahasa Indonesianya bermainlah musik teman Pro 2. Dan karena mendapatkan sambutan luar biasa ya, konsep ini kemudian menyebar ke berbagai negara hingga menjadi perayaan global nih teman Pro 2. Jadi itulah kenapa ya teman Pro 2, tanggal 21 Juni juga diperingati sebagai hari musik gitu ya. Kenapa sih dipilih tanggal 21 Juni? Karena balik lagi tadi, diperingati ada titik balik matahari musim panas di belahan bumi utara, yaitu dengan durasi siang terpanjang dalam setahun. Dan momen itu dianggap cocok untuk mengadakan berbagai pertunjukan musik di ruang terbuka hingga malam hari nih teman Pro 2. Check it out. Kalau ngomong soal musik ya teman Pro 2, emang gak ada habisnya gitu ya. Gak ada lagu-lagu yang termakan usia gitu. Sama kayak lagu dari ABBA yang akan aku putarin untuk kamu di pagi hari ini. Thank you for the music.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Chris Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Chris Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Berbagai perayaan teman Pro 2 untuk memperingati Hari Musik Sedunia ini gitu ya, bisa dirayakan dengan konser gratis gitu ya. Misalnya tampil di taman-taman kota, jalan raya, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga stasiun kereta. Kalau di Jogja teman Pro 2 ya, mahasiswa di sana tuh sering banget tuh ngadain kayak semacam konser gratis gitu teman Pro 2 dari musisi-musisi lokal mereka di sana gitu ya. Waktu aku stay di Jogja teman Pro 2 ya, itu kayak tiap hari ada aja event-event gratis di sana yang mereka tuh memang mengusung seni teman Pro 2. Dan gak jarang mereka tuh menggait para musisi-musisi jalanan seperti pengamen-pengamen gitu ya. Terus ya seniman-seniman yang biasanya mereka tuh manggungnya tuh di pinggir-pinggir jalan gitu teman Pro 2, ngamen lah istilahnya gitu ya. Dan gak jarang juga teman Pro 2 dari konser-konser gratis itu, para musisi-musisi jalanan itu mendapatkan exposure yang banyak tuh dari netizen gitu ya. Dan akhirnya naik namanya teman Pro 2. Dulu tuh ya sempet naik juga namanya dari pengamen biasa terus jadi artis terkenal teman Pro 2. Kalau kamu masih ingat Tegar ya, dulu tuh lagunya Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang tuh sempat booming banget, bahkan sampai ke luar negeri teman Pro 2, sampai di Malaysia dan juga Singapura gitu ya. Itulah bukti bahwa semua orang berbakat, semua orang bertalenta itu juga punya hak untuk mereka perform gitu. Nah, dari perform itu baru mereka mendapatkan exposure yang lebih gitu teman Pro 2. Jadi makanya itu mungkin alasan kenapa adanya Hari Musik Internasional ini teman Pro 2. Selain konser gratis dan juga pertunjukan musik jalanan ya, mungkin bisa ada festival musik besar-besaran gitu ya teman Pro 2 ya, atau workshop dan juga edukasi musik gitu ya, seperti pelatihan alat musik, kelas vokal, diskusi tentang musik dan lain sebagainya, biar orang awam itu paham gitu bahwa musik itu bukan sekedar lagu yang dimainkan atau nada-nada yang dimainkan teman Pro 2, tapi juga punya makna yang dalam gitu dalam sebuah musik teman Pro 2 ya. Serta kamu bisa merayakan Hari Musik Internasional ini dengan kampanye apresiasi musisi-musisi lokal teman Pro 2. Dan RRI sendiri juga punya segmen yang mengangkat musisi-musisi lokal itu sendiri teman Pro 2, ada di Indonesia Pro Indie dan juga Ngamen Indie teman Pro 2 ya. Di Lombok sendiri banyak kok musisi-musisi lokal yang gak kalah bertalentanya teman Pro 2. Terakhir yang kemarin datang ke Music Live Chat di Pro 2 RRI Mataram adalah Huma ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen nonton lagi bagaimana sih obrolan seru gitu ya barengan sama Huma yang merupakan musisi lokal dari Lombok teman Pro 2, boleh langsung kamu cek aja di YouTube channel RRI Mataram Official ya teman Pro 2 ya, biar kamu lihat gitu ya, banyak banget musisi-musisi lokal yang sudah main ke Pro 2 di sini gitu ya. Oke, dan gimana sih cara kamu teman Pro 2 untuk merayakan Hari Musik Internasional ini? Kamu juga bisa sharing barengan aku teman Pro 2 di 0819020570000, atau kamu mau lewat Instagram aja boleh di @pro2fmmataram teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal musik ya, di Indonesia ini lagi pada demam lagunya Udah Siap Belum?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

nonton Piala Dunia, itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video asisten referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan, tapi di sisi lain ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

Check it up. Banyak orang yang belum tahu mungkin teman Pro 2, fakta menarik tentang musik itu seperti apa gitu ya. Ternyata teman Pro 2, musik itu dapat membantu kita tuh untuk mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati loh teman Pro 2. Apalagi kita dengerin musik-musik favorit dari penyanyi-penyanyi favorit kita ya teman Pro 2. Wah, itu dijamin makin buat bersemangat gitu ya. Ya makanya gak heran gitu teman Pro 2 kalau kita lagi bersih-bersih, lagi melakukan aktivitas kayak nyetir, pulang dari kantor, kerja gitu ya, sambil dengerin musik tuh kayak jadi refreshing untuk diri kita sendiri sih teman Pro 2. Aku nih ya, misalnya pulang malam teman Pro 2, dan terutama kalau aku lagi pulang kampung gitu ya, wah aku harus pastikan earphone-ku tuh penuh baterainya teman Pro 2. Karena itu sambil menemani perjalanan juga pulang ya teman Pro 2. Wah, dijamin perjalanannya gak bakal kerasa. Apalagi kamu udah set playlist kamu. Kalau aku udah set playlist ya, jadi lagu-lagu yang bakal keplay adalah lagu-lagu yang memang aku pilih untuk menemani perjalanan pulang gitu biasanya teman Pro 2. Salah satunya tadi lagu dari Ahmad Abdul dengan Coming Home, itu salah satu lagu favorit aku. Dan fun fact-nya adalah playlist-playlist aku tuh teman Pro 2, dia enggak yang satu genre semua gitu. Campur aduk teman Pro 2 di dalam playlist yang menemani aku dalam perjalanan pulang itu teman Pro 2. Check it out. Kalau kamu udah lihat ya isi playlist aku tuh teman Pro 2, ada dangdutnya, ada lagu Indianya, ada lagu barat baru, terus lagu-lagu barat yang zaman-zamannya Westlife, terus Backstreet Boys, ABBA gitu-gitu, terus lagu Indonesia ya yang baik itu yang upbeat, tapi aku biasanya upbeat sih kalau pulang teman Pro 2. Terus ada beberapa lagu happening yang dia tuh masuknya cuman pas lagi aku dengerin aja gitu, maksudnya lagi hype aja gitu. Kalau udah aku rasa bosan, aku keluarin gitu. Tapi yang paling wajib dalam playlistku adalah apa? Tulus teman Pro 2. Mau kamu dengerin lagi ngapain pun, aku akan tetap mendengarkan Tulus ya. Jadi jangan heran, jangan bingung kalau ih kenapa nih anak dengerinnya Tulus mulu gitu. Karena ya udah gitu, Tulus gak bisa diganggu gugat dari playlistku teman Pro 2. Check it out. Dan fun fact selanjutnya tentang musik adalah musik itu sering disebut sebagai bahasa universal karena dapat dipahami tanpa harus mengenal atau mengerti liriknya teman Pro 2. Benar-benar ini aku setuju ya teman Pro 2, meskipun kita tuh kadang dengerin bahasa lain yang kita gak ngerti gitu ya, tapi kayak dari pembawaannya, dari gimana nada-nada si penyanyi itu teman Pro 2, duh itu kayak berasa banget gitu ya. Makanya disebut bahasa universal gitu teman Pro 2. Jadi biar dia pakai lirik bahasa aja sendiri gitu ya, tapi pesannya tuh bisa juga sampai ke kita teman Pro 2. Karena memang konsep bahasa universal itu adalah bahasa yang dipahami oleh semuanya gitu ya. Dan fun fact selanjutnya, hampir setiap budaya di dunia memiliki bentuk musik tradisionalnya sendiri gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan heran misalnya kalau ke Indonesia, wah lagunya dangdut mulu nih gitu ya. Jadi kayak apa nih di kampung lagunya dangdut-dangdut mulu gitu teman Pro 2. Padahal emang itu budaya kita gitu ya. Keroncong juga, itu juga termasuk budaya kita teman Pro 2. Lalu kalau kita ke Malaysia misalnya, lagu-lagu Melayu itu juga menjadi ciri khas mereka. Di mana lagi ya teman Pro 2? Jepang juga punya e-popnya mereka, apa sih namanya teman Pro 2, Pop City gitu ya. Terus K-pop juga mereka punya ciri khasnya tersendiri. Intinya di setiap negara tuh punya musik dengan budaya mereka sendiri teman Pro 2. Jadi gak heran gitu kalau setiap negara tuh playlist-playlist orang-orangnya tuh beda-beda teman Pro 2. Oke? Dan fun fact yang terakhir adalah kamu tuh bisa mendengarkan musik favorit itu bisa memicu pelepasan hormon dopamin yang berkaitan dengan rasa senang teman Pro 2.
Nah itu jadi makanya berkaitan dengan mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati, karena mendengarkan musik favorit itu katanya bisa melepaskan hormon dopamin nih teman Pro 2, hormon yang membuat kita tuh makin senang gitu tuh ya teman Pro 2. Jadi jangan ragu untuk tetap mendengarkan musik, apalagi kamu dengerinnya di Pro 2 FM Mataram.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Ngomongin soal musik teman Pro 2, ada nggak sih di antara kamu ya yang punya salah satu lagu yang berasa jadi kayak soundtrack hidup kamu sendiri teman Pro 2? Apa sih lagu yang paling menggambarkan hidup kamu saat ini gitu ya? Apa lagu yang kamu putar pas butuh semangat gitu ya? Sama siapa sih musisi yang paling berpengaruh dalam hidup kamu tuh teman Pro 2? Boleh ya kamu sharing-sharing barengan aku teman Pro 2 di pada pagi hari ini ya, karena kita masih punya waktu sebelum nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Oke. Dan ngomong-ngomongin soal musik teman Pro 2 ya, pasti kita tuh punya lagu yang menggambarkan satu era tertentu teman Pro 2. Lagu yang mengingatkan kamu di suatu momen atau masa teman Pro 2 ya, yang ketika kita dengar lagunya itu kita tuh langsung kebayang sama gimana serunya momen-momen itu, atau gimana sih masa-masa itu teman Pro 2. Mungkin masa-masa kamu lagi barengan sama dia yang udah sekarang bareng sama orang lain, eits ya. Atau mungkin masa-masa kamu di perkuliahan atau waktu sekolah dulu teman Pro 2. Aku punya teman dulu teman Pro 2 ya, yang dia tuh bakal puter satu lagu secara terus menerus teman Pro 2 selama perjalanan itu. Tujuannya apa teman Pro 2? Agar dia tuh ketika dengerin lagu itu lagi keinget momen itu. Aku ingat banget waktu itu kita lagi perjalanan lomba teman Pro 2 wakilin sekolah. Sekolah aku kan di Tanjung ya, kita tuh lombanya ke Mataram. Terus sepanjang perjalanan di dalam bis itu teman Pro 2, dia pasti bakalan putar lagunya Alan Walker yang Faded. Itu lagu itu diputar terus menerus teman Pro 2. Terus aku tanya kan, kenapa kamu putar itu terus gitu ya, biar nanti kalau aku dengerin lagu ini aku keinget perjalanan kita lomba ini gitu, katanya teman Pro 2. Ternyata memang dia tuh selalu begitu gitu. Misalnya di perjalanan kemarin terakhir dia ambil jurusan HI teman Pro 2, terus dia sempat ke Thailand waktu kuliah ya, dia tuh puterin satu lagu yang sama terus juga. Tujuannya apa? Sama tadi, biar dia tuh selalu ingat momen-momen itu teman Pro 2. Nah, kamu ada gak sih lagu yang langsung kamu ingat momen kamu di masa lalu gitu teman Pro 2? Kalau aku ya, lagu-lagu zaman-zaman SMP sih teman Pro 2. Kalau aku sih ya, zaman-zamannya era musik-musik EDM ya, waktu itu The Chainsmoker, lalu ada Alan Walker juga, Marshmallow, terus David Guetta dan Skrillex. Banyak banget ya pokoknya teman Pro 2 waktu itu, yang intinya 2016 tuh banyak hal-hal seru, challenge seru gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau diingat-ingat lagi pengen deh balik ke masa-masa itu teman Pro 2 ya. Dulu aku sumbernya tuh lagu-lagu hits dari Breakout teman Pro 2. Kalau sekarang ya udah dari Pro 2 FM tentunya lagu-lagu hits kamu. Oke. Dan mungkin satu lagu yang akan aku putarin ini bisa mengingatkan kamu kembali ke masa-masa sekolah kamu dulu teman Pro 2.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Teman Pro 2, itulah tadi aku udah bahas putar hari musik sedunia ya, yang mengingatkan kita bahwa musik itu bukan sekedar hiburan aja, tapi juga bisa menjadi teman perjalanan, penyemangat, pengingat juga kenangan-kenangan di masa lalu teman Pro 2, bahkan pemersatu perbedaan. Seperti yang udah dibilang tadi, kalau musik itu bisa menjadi bahasa universal untuk semua kalangan ya teman Pro 2, karena tanpa memahami bahasanya sekalipun kita juga bisa menikmati musik-musik itu teman Pro 2. Jadi hari ini jangan lupa putar lagu favorit kamu dan rayakan musik dengan cerita kamu sendiri teman Pro 2. By the way, ini juga mengantarkan aku di penghujung segmen untuk selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini ya. Dan aku udah nemenin kamu dari tadi jam 6 saat kamu baru bangun, terus siap-siap, dan sekarang mungkin kamu sedang ada di perjalanan menuju tempat liburan kamu di hari Minggu ini teman Pro 2. Aku udah infoin tadi kalau sepanjang hari Minggu ini teman Pro 2 cuacanya cerah, jadi kamu bebas beraktivitas di luar ruangan. Tapi tetap dia jas hujan ya di motor kamu teman Pro 2. Sewaktu-waktu terjadi hujan, kamu gak perlu panik atau aktivitas kamu jadi gak terhambat juga. Oke, jolang pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Nanti akan ada Nadia yang menemani kamu tentunya di segmen-segmen menarik lainnya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Berita pertama, Tongpra 2 Kepolisian Resor Lombok Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan membubarkan aksi balap liar yang selama ini meresahkan warga di jalur bypass Bandara Internasional Lombok, Kecamatan Kediri. Penertiban yang berlangsung pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin itu sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah dini hari ya, itu digelar sebagai respons cepat atas laporan masyarakat yang mengeluhkan aktivitas balap liar pada dini hari. Dan selain mengganggu kenyamanan warga nih Tongpra 2, aksi tersebut juga dinilai membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Berita selanjutnya Tongpra 2, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS RI Dr. Sony Hari Budi Utomo Rahmadi itu meninjau langsung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sentra Industri Tenun Desa Sukerare, Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat lalu. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan dengan baik sekaligus melihat langsung kinerja petugas sensus di lapangan. Dan Sony pun juga menjelaskan Tongpra 2 sensus ekonomi 2026 secara resmi ya itu telah dimulai sejak 15 Juni lalu. Dan para petugas lapangan saat ini tengah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan rumah tangga di berbagai daerah termasuk di Lombok Tengah yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan kerajinan di Nusa Tenggara Barat. Demikian info Pro 2 untuk kamu Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM.

0: Oke, Tom Pradua, hai, apa kabar nih kamu Tom Pradua di hari Minggu ini? Waduh, ini hari libur ya Tom Pradua, dan semoga kamu tetap semangat sih menghadapi hari-hari kamu ya. Secara besok itu udah Senin aja, dan ya, kamu harus balik lagi ke rutinitas kamu ya Tom Pradua. Tapi ya udahlah ya, nikmatin aja selagi masih bisa dinikmatin gak sih Tom Pradua? Oke, dan sekarang di Pradua Hitlist seperti biasa kita boleh banget untuk merequest lagu ya Tom Pradua. Dan sekarang bakal ada Nadia yang menemani kamu sampai siang nanti. Dan selama 1 jam, bukan 1 jam sih, 2 jam ke depan deh kalau gitu Tom Pradua ya, itu kamu bebas mau request lagu apapun, lagu kesukaan kamu. Entah itu lagu galau, lagu sedih, lagu happy, lagu apapun itu deh Tom Pradua, boleh banget kamu request ya Tom Pradua. Dan gimana sih caranya Nadia untuk request lagu? Itu gampang banget sebenarnya. Kamu bisa langsung aja WhatsApp kita di 0819020570000, atau juga di IG kita ya @pro2fmmataram. Dan by the way nih Tom Pradua, aku juga lagi live TikTok. So, boleh banget dong kamu melipir aja deh ke TikTok aku Tom Pradua @laninadia, dan join di sana, komen-komen aja ya Tom Pradua, lagu-lagu apa yang pengen kamu dengerin. Oke, aku tungguin sampai jam 12 siang ya Tom Pradua. Kalau gitu langsung aja kita moving on dulu ke single-single yang ada di playlist kita ya. So, stay tune terus ya di 104.2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pradua Hitlist.

0: Bantuin aku dong, ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Okay, Tom Pradua. Aduh, enak banget ya itu kayaknya singlenya di pagi-pagi ini. Enggak enak juga sih sebenarnya. Karena bagi aku kayak, kenapa sih ini single itu agak relate ya sama kita, Tom Pradua. Okay, next aku juga bakal puter-puterin lagu kesayangan kamu juga, Tom Pradua. Dan tadi ada dari Gilang yang pengen diputerin single dari I Always Wanna Die. Dari ini ya, dari The 1975 tuh kan. Udah aku bilang tuh emang enak banget singlenya yang I Always Wanna Die. Jadi bukan yang cuman yang About You aja atau gak yang Robbers aja tuh, yang mungkin pada banyak dengerin yang itu ya, Tom Pradua. Tapi kamu harus coba dengerin yang satu ini. So langsung aja kita puterin ya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Okay, Tom Pro 2 kita masih ada di Pro 2 Hitlist. So, kamu bisa banget ya Tom Pro 2 buat langsung aja request-request lagu kesayangan kamu. Okay, dan tadi ini udah aku puter-puterin juga ya lagu-lagu dari requestan kamu juga nih Tom Pro 2. Dan by the way, aku juga lagi live di TikTok Pro 2. Enggak ding, di TikTok aku sendiri, sorry. Tapi kita pinjem PC yang Pro 2 dong, that's okay. So, mungkin buat kamu yang mau request lagu, boleh deh melipir di akun TikTok aku @lani_nadia, okay? Nanti tinggal langsung aja komen-komen di sana. Aduh, Tom Pro 2, masa kamu aja sih yang request? Tapi aku juga mau request dong. Dan mungkin ini salah satu lagu yang lagi aku suka juga. Dan sebenarnya udah dari setahun lalu ya lagunya, tapi gak tahu kenapa akhir-akhir ini aku juga lagi sering banget dengerin ini lagu. Dan ini single dari Callum Scott. Si Kak Callum ini Kak Callum banget gak tuh? Kayak akrab banget ya rasanya. So langsung aja deh Tom Pro 2, kita puterin singlenya.

Oke, tahun Pro 2. Yeay, itu dia Berharap Pada Timur ya, tahun Pro 2 by Salma Salsabil, yang katanya itu ya sesuai relate-nya dialah tahun Pro 2. Intinya dia relate di Salma, itu sesuai pengalaman pribadinya Salma tahun Pro 2, katanya sih kayak gitu ya. And we never know. Tapi aku tuh selalu amazed tau sama penyanyi ya tahun Pro 2, kayak dia tuh bisa gampang, gak gampang banget sih, gak gampang juga ya pasti yang namanya tulis lagu, pilih lagu, ngebuat, ngeciptain sebuah lagu tuh gak gampang ya tahun Pro 2 gitu kan. Dan aduh jadi ngeblank nih langsung. Jadi kayak aku selalu amazed sama penyanyi ya tahun Pro 2, karena dia tuh bisa mengeluarkan isi hati dalam sebuah lagu. Jadi kayak wow, keren sekali buat orang-orang, buat kamu di luar sana nih tahun Pro 2, para penyanyi ya, yang mungkin ya lagi merintis lagu-lagu kamu, kamu semangat terus ya, kamu tumpahin aja deh semua isi hati kamu di sana. Dan ya barangkali relate nih sama nih kayak single dari Raisa yang satu ini tahun Pro 2, kayak banyak juga yang relate sama lagunya. Lagu Raisa yang mana tuh Nadia? Langsung aja kita dengerin ya.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Wow, itu dia Tom Pro 2. Waduh, keren banget ya. Ini single dari Raisa dan juga Isyana Sarasvati. Bagi aku nih best combo sih ya, Raisa sama Isyana. Gak cuma visualnya aja yang oke, tapi suaranya gak usah diraguin lagi Tom Pro 2. Real, seenak itu. Dan kita juga masih ada di Pro 2 Hitlist nih Tom Pro 2. So, buat kamu yang mau di request, bukan di request sih, mau diputerin lagu-lagunya, boleh banget. Aku tungguin sampai jam 12 ya. Gimana nanti? Iya, caranya itu gampang banget. Kamu bisa langsung aja komen di live TikTok aku ya, @lani_nadia, dan juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 0207 ribu, atau juga IG kita di @produfmmataram.

Oke, Tom Pro 2. Wow, wow, wow. Warga Lombok mana nih suaranya? Buat kamu nih Tom Pro 2 yang mungkin lagi stres sama tumpukan kerjaan atau mungkin bosan juga ya sama rutinitas kamu yang itu-itu aja, tenang aja karena ada kabar gembira yang siap bikin kamu ketawa lepas sampai rahang kamu pegal. Aduh, apa itu? Yap, yaitu pergelaran komedi terbesar di Lombok kembali hadir, yaitu Stand Up Night 5 dari Stand Up Indo Lombok. Dan catat ya tanggalnya dan tepatnya juga nih Tom Pro 2, yaitu hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Lombok Plaza Hotel dan Convention. Dan gak main-main juga nih Tom Pro 2, SUN kali ini itu bakal menghadirkan guest star komika nasional yang videonya sering banget lewat di FYP kamu, yaitu si Rajo Komedi yang punya logat khas Makassar. Nah, kamu nih yang mungkin kamu genre hidup kamu komedi ya, itu kamu kenal gak tuh siapa orangnya? Nah, siapa lagi sih kalau bukan Arif Brata? Dan siap-siap aja ya Tom Pro 2 dikocok perutnya sama materi-materi yang segar dari Arif Brata dan komika-komika lokal Lombok yang gak kalah pecah. Dan info penting juga nih Tom Pro 2, tiket presale tuh udah ludes terjual. Dan sekarang hanya tersisa tiket harga normal seharga Rp75.000 aja. Ingat juga ya Tom Pro 2, kuota tempat duduknya tuh terbatas banget dan peminatnya membludak juga. Jadi jangan sampai kamu kehabisan ya. Dan cuman kamu bisa gigit jari aja nih jadinya, gara-gara keseruannya itu cuman ada di story orang lain aja, di story kamu gak ada. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya Tom Pro 2. Dan gimana sih cara belinya? Nah, dia itu gampang banget. Langsung aja buka Instagram kamu dan cari akun @standupindo_lombok dan langsung aja klik link yang ada di bio mereka. Yuk amankan tiketmu sekarang, ajak pacar, sahabat atau gebetan kamu buat malam mingguan sambil ketawa bareng Stand Up Night 5 di Lombok.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Okay, tahun pra-2, wow, gak kerasa banget nih ya. Udah menempati pukul 11.54 aja. Yang artinya kebersamaan kita di Pro2 Hitlist ini udah hampir selesai. So thank you ya buat kamu yang udah request-request lagu kesayangan kamu. Dan mungkin kita juga bakal ketemu kapan-kapan lagi ya tahun Pro2, okay? Dan jangan lupa aja buat terus request setiap harinya di Pro2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau gitu Nadia pamit ya. Tapi tenang aja karena nanti di segmen lainnya Nadia pun bakal masih menemani kamu. Dadah, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: You're the prettiest girl in the world.

Hai Kaum Pradua, balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan kayaknya ya Kaum Pradua, di siang hari ini aku lihat di luar tuh agak terik ya Kaum Pradua. Dan kayak pas banget deh buat kita minum yang adem-adem. Aduh, pas banget ya karena kita juga mau pesen minum nih Kaum Pradua. Dan menurut kamu minuman apa nih yang cocok di siang hari ini? Gak tahu kenapa sih hari ini tuh aku pengen craving apa? Aku lagi craving yang manis-manis gitu loh Kaum Pradua. Sebenernya dari kemarin sih, dan karena dari kemarin kayak gak kesampaian gitu, jadi kayak ya udahlah cheat day aja ya di hari Minggu ini. Cheat day gak tuh, padahal kayak diet aja enggak. Ya udahlah ya, kita melar-melar aja udah sekalian sebadan-badan ini ya Kaum Pradua. Oke, dan nantinya nih Kaum Pradua, seperti biasa di Local Pride kali ini di Muda Kreatif edisi UMKM dan juga kuliner, selama 1 jam ke depan Nadia akan membersamai kamu dengan informasi-informasi seputar UMKM dan juga kuliner, oke? Jadi buat kamu nih Kaum Pradua yang mungkin nanti siang itu kayak bingung ntar sore nyemil apa ya, atau mungkin kayak buat besok cemilannya apa ya segala macam, tenang aja karena di Muda Kreatif kali ini Nadia bakal kasih kamu sesuatu dan mungkin kamu bisa recook nantinya Kaum Pradua gitu ya. Dan pastinya ini gampang banget buat kamu recook. Oke, Kaum Pradua, kalau gitu kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita sebelum kita memulai UMKM dan juga kuliner pada hari ini. So langsung aja, ini dia Die With A Smile by Lady Gaga by Bruno Mars.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

Oke, itu Om Pro 2 tadi ya. Nah, dia bilang kayaknya di siang hari ini cocok banget deh buat kita minum yang adem-adem. Nah, aku kepikiran tadi dan aku juga udah beli ya Om Pro 2, yaitu milk tea. Ah, siapa nih yang suka banget sama milk tea Om Pro 2? Jujur, kayaknya milk tea tuh hitsnya enggak tuh. Itu kayak udah lama sih, tapi sampai sekarang masih enak banget kok buat kita minum ya di tengah era gempuran maca-maca lovers ini. Om Pro 2, milk tea tuh tetap enak kok, tetap worth it juga buat kita beli. Tapi daripada beli ya kan Tom Pro 2, ternyata milk tea itu gampang banget tahu bikinnya, apalagi ditambah bobanya, aduh bisa banget nih. Dan sekarang nih Tom Pro 2, aku mau kasih satu resep dan kayaknya ini bisa banget buat kamu pakai kapanpun itu, entah itu acara keluarga atau mungkin sekedar untuk duduk-duduk di teras bareng keluarga kecil kamu. Jadi kamu siapin ya Tom Pro 2 bahan-bahannya. Ini sekedar untuk porsi 2 gelas ya Tom Pro 2. Jadi yang pertama kamu butuhin adalah 2 kantong teh seduh dengan 150 ml air panas, 250 ml susu UHT, dan secukupnya es batu. Nah, untuk bahan bobanya nih Tom Pro 2, kamu cuman butuhin 1 pcs Nutrigel coklat, terus 35 gram tepung tapioka, dan kurang lebih 60 ml air panas dan juga 50 gram palm sugar. Jadi sebelumnya kita bikin bobanya dulu ya Tom Pro 2. Nah, kamu tinggal siapin aja semua bahan yang tadi, tinggal campur aja Nutrigelnya sama tepung tapioka, terus kamu aduk aja deh merata, tinggal dituangin aja air panas sedikit sambil diaduk aja ya. Setelah semua tercampur, bentuk bulatan-bulatan kecil ya sampai semua adonan tuh habis, lalu taburin aja deh dengan sedikit tepung tapioka biar bulatannya tuh nggak nempel satu sama lain. Kemudian didihkan air, terus rebus deh bobanya sampai mengatung semua. Kalau semuanya udah mengapung, Tom Pro 2, bobanya tinggal diangkat aja, ditirisin lalu direndam aja dengan air suhu ruang. Setelah itu kamu tuang aja deh palm sugar di dalam teflon ya Tom Pro 2, kasih kurang lebih 25 ml air atau secukupnya air aja, lalu tuang

lagi di atasnya. Aduh, enak banget itu Tompra 2. Jadi pas banget deh buat kamu nih yang mungkin lagi craving yang manis-manis juga, Tompra 2 daripada beli ya kan. Tinggal kamu kreasiin aja sama kreativitas kamu. Oke, dan mungkin ini aja yang bisa Nadia sampaikan di Muda Kreatif kali ini ya Tompra 2. Dan nantinya di segmen lainnya Nadia pun bakal masih menemani kamu. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina. Tapi sekali lagi, Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Oke, itu nomor 2. Sekarang kita udah ada di segmen kedua kita di Santai Siang ya. Setelah tadi Nadia menemani kamu di Muda Kreatif, sekarang kita ada di Zona Olahraga. So, buat kamu yang suka banget sama informasi seputar olahraga, kamu jangan kemana-mana ya. Karena tentu banyak sekali informasi-informasi seputar olahraga yang bakal kita bahas bareng Tom Pro 2. Oke. Dan sebelum itu, gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yuk? Di sini udah ada single dari JCJ, terus juga ada dari Mita Lestari, dan tentunya ada dari The Script nih Tom Pro 2. Yang mana duluan ya aku puterin? So langsung aja deh kita puterin satu-satu khusus buat kamu di siang hari ini.

2, Nadia balik lagi dan ada kabar gembira ya buat kamu pecinta balap motor. Jadi penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika itu resmi dibuka ya dengan program Early Bird yang menawarkan potongan harga sampai 50% dari harga normalnya. Dan program Early Bird ini ya tahun Pro 2 berlangsung mulai dari 18 Juni sampai minggu kedua bulan Juli di tahun 2026. Dan setelah itu tahun Pro 2 penjualan itu dilanjutkan melalui skema presale 1 dengan diskon 30% dan presale 2 dengan diskon 20% sebelum memasuki harga reguler. Dan dengan potongan harga tersebut, tahun Pro 2 tiket kategori reguler grandstand yang dibanderol normal, yaitu Rp700.000, itu dapat diperoleh mulai dari Rp350.000 saja. Dan sementara tiket premium grandstand dari harga normal Rp1.000.000, itu menjadi Rp500.000 aja selama early bird-nya. Dan buat kamu nih, tahun Pro 2 yang pengen tahu lagi informasi seputar ini, kamu harus stay tune terus karena setelah ini Nadia juga bakal kasih kamu informasinya lagi lanjutannya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Oh itu dia mungkin lagu penutup kita di zona olahraga kali ini ya Tompro 2, Anganku Anganmu by Isyana Sarasvati featuring Raisa ya Tompro 2. Dan next setelah ini Tompro 2 bakal ada segmen lainnya, tapi nanti Nadia gak sendirian karena Nadia udah ada temennya nih di siang hari ini. Oke Tompro 2, kalau gitu kita moving on lagi ke single-single berikutnya. Kalau gitu stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai, hai, hai.
4: Hai, happy Sunday. Happy weekend.
3: Kamu udah tahu kan sama Prodo ini suara siapa? Yes, yes, yes. Siapa lagi kalau bukan Gloria?
4: Aduh, kita berdua lagi.
3: Betul sekali. Tapi cuma satu jam aja.
4: Iya, satu jam saja. Ah, tua banget. Kita tahu usianya dari lagu yang dinyanyikan.
3: Waduh, mohon maaf deh kita tercemarkan ya lagu-lagu kita dengan playlist-playlist zaman dulu itu. Tapi itu
4: seru sih dulu. Puterin di sini nggak sih?
3: Ya, betul.
4: Ada agak sedikit.
3: Tapi kamu dengerin kan dulu lagu itu?
4: Aku dengerin kok. Lagu kamu tau nggak sih kayak teringat masa kecil?
3: Oh my god, iya.
4: Itu
3: suka
4: kan
3: banget.
4: Banget.
3: Iya, tapi kan sekarang
4: ada
3: kayak
4: band. Sekarang udah nggak ada tuh
3: iya,
4: band.
3: Iya bener lagi.
4: Sekarang udah nggak ada band.
3: Dulu aku suka banget sama ada band. Tahu yang itu nggak manusia bodoh? Itu kayak real.
4: Itu FTV banget sih kamu ya. Nggak
3: tau kayak real bagus banget. Aku puter-puterin terus.
4: Biarkan yang salah.
3: Iya. Apa ya lagu-lagu ada band? Ada lagi. Masih tau gak yang
4: dulu kita saat itu tua banget sih aku.
3: Itu lagu apa ya? Dulu
4: ada
3: kita
4: ada dulu film di
3: apa lagi? Aduh banyak banget deh Tom
4: Pradua.
3: Banyak
4: sih lagu-lagu.
3: Iya benar. Dan tenang aja Tom Pradua. Selama satu jam ke depan ya,
4: iya,
3: kita bakal membersamai kamu di mana?
4: Di Entertainment Today. Stay tune.
3: Betul banget. Dan kita puterin single-single dulu ya Tom Pradua sebelum kita beralih ke informasinya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: itu Om Radua, kita balik lagi.
1: Yes, benar banget. Masih di hari Minggu. Aduh, lama banget ya.
0: Betul.
1: Tapi hari Minggu katanya orang lebih cepat karena libur.
0: Ya biasanya kayak gitu sih, sesuatu yang kita sebenarnya enggak tunggu-tunggu sih, sesuatu yang
1: kita ngerti pengenin. Gak sih?
0: Iya. Lo inget gak misalnya kalau di jalan gitu kan, kayak biasanya kita tuh kayak menunggu sesuatu kayak lama, ngerti gak sih?
1: Gue kalau misalnya lagi di jalan gue gak selalu ngerasa pulangnya lebih cepat daripada
0: perginya. Iya sama, jadi kayak misalnya kalau sesuatu kan kalau kita mau nyampe kita tunggu-tunggu, ngerti gak sih? Gue susah ngutarainnya. Jadi kan kalau kita ada tujuan perginya itu biasanya kayak lama gitu rasanya. Tapi kan giliran pulang kan ya udah kayak santai, itu lebih cepat.
1: Kalau gue ngerasanya ya kayak kenapa perginya tuh ngerasa lebih lama karena kita belum tahu jalannya biasanya.
0: Oh,
1: apalagi
0: iya.
1: Buat maksudnya kalau arah yang kita belum pernah pergi sama sekali. Ya.
0: Oh,
1: gue kayak
0: gitu.
1: Ngerasa anjir lama banget gitu. Tapi
0: giliran yang kedua, ketiga kali mungkin ke tempat yang sama kayak ternyata enggak selama ini ya.
1: Jujur ya.
0: Okay. Karena iya sih, mungkin gue kadang kayak gitu juga.
1: Tapi kalau misalnya kita udah sering, kayak sama gak sih kayak pergi sama pulangnya kalau udah sering ya?
0: Tapi gue sampai sekarang kayak tetep aja pulang tuh gak tau kenapa lebih cepet. Entah mungkin lebih cepet dikit apa gimana gitu. Kayak gitu yang gue rasain. Soalnya dulu kan keluarga gue ada yang di Lombok Timur kan. Rasanya kalau ke Lombok Timur tuh kayak lama banget dulu ya. Kayak kapan sih nyampenya gitu loh. Kalau sekarang ya sama, agak lama tapi pulang itu lebih cepet gitu. Rasanya kayak lah udah di sini aja nih. Kayak udah di Armada tiba-tiba gitu loh. Kayak ya ampun. Jadi kayak gitu sih.
1: Sering terjadi sih, sering terjadi. Mungkin karena kita lebih menikmati pulang daripada pergi. Pergi tuh kayak ada ngerti gak sih, kayak kita harus nyampe jam 10. Sedangkan kita masih jam setengah 10 masih kok di sini gitu.
0: Jadi kayak tujuan, gak jadi deh tujuan. Apa sih tujuannya itu? Kesel gue gak jadi.
1: Karena
0: gue
1: mungkin ada targetnya.
0: Iya, pokoknya target gak tuh.
1: Kayak ngapain aja kita ya, pokoknya ada hal yang harus dicapai deh.
0: Iya bener.
1: Jadi kita kayak keburu-buru banget. Apa sih yang dikejar di dunia ini juga gak tahu apa.
0: Aduh, semua dunia ini milik Tuhan.
1: Masya Allah, Aldi Taher banget.
0: Aldi Taher banget, titisan Aldi Taher kita semua.
1: Tapi bukan ngomongin tentang Aldi Taher, gue mau kasih tahu lo. Lo tahu gak lagu-lagu barunya Olivia Rodrigo?
0: Oh, tahu.
1: Jujur itu kayak dia berseliweran di sosial media gue. Itu tuh kayak wah, itu sakit banget sih.
0: Oh, wow. Aku mungkin enggak dengerin ya.
1: Ih, lo harus dengerin.
0: Oh, iya.
1: Emang mungkin kayak
0: emang terbaru apa sih yang gue tahu yang terbaru tuh Drop Dead.
1: Iya, ya, itu salah satunya. Tapi dia bikin satu album gitu banyak.
0: Oh, itu satu album berarti satu berarti album, salah satunya satu di si Drop Dead itu.
1: Drop Dead itu salah satunya. Jadi dia bikin album, aduh gue lupa lagi pokoknya namanya albumnya. Jadi dia bikinin album buat mantannya.
0: Oh, wow.
1: Oh, enggak salah Louis namanya.
0: Oh wow.
1: Terus kayak itu
0: besar kepala gak ya dia si Louis itu?
1: Masalahnya dia putusnya baik-baik. Ngerti gak sih putus baik-baik itu lebih sakit daripada putus yang kayak ada perkara terus skandal putus. Tapi ini gara-gara dia putusnya baik-baik. Makanya lagu-lagunya sakitnya sesakit itu sih. Jadi kayak dia
0: gitu.
1: Ibaratnya lagi dia putus tapi dia masih cinta.
0: Kalau itu kenapa harus putus ya? Bingung.
1: Itu dia. Karena dia kalau di salah satu lagunya dia bilang kayak rasanya tuh udah gak sama. Setiap ngedit tuh bukan rasanya udah gak ada yang kayak
0: gak yang apa ya ini. Gak klik banget kayak dulu kali ya.
1: Iya. Dan kayak ngerasa kayaknya kalau misalnya kamu sama orang lain tuh kamu bakal lebih berkembang daripada sama gue gitu. Jujur kata gue sih
0: banget.
1: Kayak ini cinta apa sih, gue gak bisa kayak gini. Gue gak suka cinta-cintaan ini.
0: Jujur
1: gue kayak, gak suka yang kayak
0: dia termasuk dewasa gak sih menurut lo kalau yang kayak gitu ya?
1: Cowoknya iya lagi.
0: Oh cowoknya berarti?
1: Cowoknya yang mutusin.
0: Oh my god, kata pantas sih nyes ternyata di cowoknya mutusin. Kayak kataku, oh my
1: ada
0: god.
1: Ada di lagunya Les itu gue suka yang itu. Aduh, batuk.
0: Iya lagi aduh, gue lupa lagi. sorry.
1: Lagi sampai lagunya gue suka banget yang Dead lagi Les. Tapi Drop Dead juga bagus. Bagus banget jujur.
0: Jujur gue enggak yang apa ya, kayak ngelihat banget sih arti lirik Drop Dead ini. Bukannya dia tuh apa ya, kayak yang berseliweran tuh kan yang kayak gitu, maksudnya kayak orang yang lagi fall in love segala macam. Iya gak sih?
1: Menurut gue juga ya, ini padahal album-albumnya galau. Tapi ada satu judul lagunya juga Honeybee.
0: Oh wow.
1: Baby boy Honeybee. Itu lagu galau banget.
0: Oh iya.
1: Tapi dipakai untuk apa? Nikah.
0: Oh
1: kata gue kayak
0: siapa yang pakai nikah?
1: Itu kayak tren-tren yang ngerti gak sih? Jadi dipakai buat nikah. Maksud gue itu lagu sedih banget. Itu lagu sakit. Sakit banget. Itu lagu jadi ceritanya dia manggil mantannya. Terus dia bilang, saya kangen banget ya tatapan kamu ke saya dulu. Mm-mm. Kamu baru menikah lo langsung.
0: Iya lagi agak pakai lagu itu ya. Jadi mungkin kalau kita mau ngikutin tren-tren harus lihat-lihat lagu dulu juga ya.
1: Lihat dulu. Iya, takutnya jadi lagi doa nggak sih?
0: Iya lagi bener. Takutnya juga orang-orang mikirnya enggak. Nah kayak gitu iya, walaupun ya walaupun foto-foto kamu mungkin foto nikah atau apa mungkin
1: atau mungkin lagi foto kencan.
0: Nah dikira putus juga entar nih kamu.
1: Jangan sampai. Kita kasih satu ini deh.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Olivia Rodrigo ya.
0: Dan Ki, aku juga kemarin sempat baca sesuatu tentang Olivia Rodrigo.
1: Aduh, Olivia nanti Rodrigo. Nanti ya. Temanya ya udah deh kalau gitu nanti aja sama Pro 2. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RR Mataram.
0: Teman terbaik kamu.

Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.

0: glow glow glow.
1: Iya. Kaget banget openingnya.
0: Glow glow glow. Kalau tadi kita udah ini yang ngobrolin tentang Olivia Rodrigo.
1: Padahal perempuan yang cakep ini kayak apa sih kurangnya, ngerti gak sih?
0: Kayak ngerti.
1: Gue kayak selalu bertanya, apa sih kurangnya? Kayak orang tuh apa sih lagi yang dicari Olivia Rodrigo aja diputusin gitu.
0: Oh my god, iya lagi benar. Nah tapi iya memang yang namanya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu ya.
1: Menurut lo
0: betul.
1: Apa kurangnya orang ini?
0: Kalau dilihat secara
1: orang
0: visual sih ya?
2: Jangan langsung dorong gitu sih.
0: Iya lagi bener. Tapi secara visual kayak gak ada.
1: Iya kayak udah flawless.
0: Iya oke banget deh nih orang. Dan ternyata aku baru tahu. Dan ini kaget juga sih sebenarnya ya. Ternyata ya sama Prado, Olivia Rodrigo tuh pernah ngaku kalau dia tuh sebenarnya tuli sekitar 60%, tapi cuma di sebelah kiri doang. Kayak
1: tapi
0: gitu.
1: Itu mengganggu gak sih untuk musisi, ngerti gak sih? Dan dia tuh bukan cuma nyanyi ya. Dia
0: mulutnya kayak gini aja sakit loh. Gue tutup telinga gue sebelah tuh agak
1: itu karena lo kencengan.
0: Agak dengung ya. Oh gitu.
1: Dia kan emang karena ada kelainan.
0: Iya kan biar maksudnya biar gak kedengeran gitu loh. Tapi tetap aja sih
1: kalau agak ibarat menurut gue ya, kalau misal orang yang kurang mendengar itu kayak kita lagi ada di dalam air. Ngerti gak sih?
0: Iya jujur. Gue pernah ini tau. Gue pernah renang kan. Terus gue pernah main yang lo tau gak yang kayak games yang kita nyelam terus ada orang sebutin.
1: Iya.
0: Iya. Gue jujur gak denger apa-apa.
1: Nah iya di dalam kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Iyalah.
0: Wow.
1: Makanya sangat-sangat berbahaya. Maksudnya bukan berbahaya, tapi kayak dia keren sih. Maksudnya dengan kekurangannya untuk mendengarkan ya, bukan kekurangan dia sebagai manusia sih. Maksud aku itu pasti kita punya hal-hal yang kayak gitu ya.
0: Yes.
1: Tapi dia sebagai musisi, apalagi dia masih main musik, itu tuh keren banget.
0: Lagi,
1: dia tuh main piano kan. Terus habis itu main gitar juga. Terus nyanyi juga. Kataku sih kamu dengan
0: gak
1: ada yang
0: bisa
1: expect
0: ya?
1: Kalau kamu sekitar 60% telinga kiri kamu tuh gak bisa denger.
0: Bener banget. Jadi kayak wow sih. Maksudnya tetap profesional gitu gak sih? Dan mungkin orang-orang gak tahu ya, ini sebelumnya udah pada tahu apa gimana. Tapi jujur aku baru tahu nih. Dan kayaknya juga banyak dari tahun Pro 2 yang lain juga yang baru tahu yang aku lihat. Karena yang ini tuh kayak kalau gak salah diumumin sekitar 2 hari yang lalu. Gak tahu sih.
1: Mungkin
0: kayak
1: ini gitu. Sebenarnya udah lama kali, cuma kayak dikasih tau lagi.
0: Iya betul.
1: Dikasih tau lagi sama 2. Olivia. Tapi berarti kalau misalnya dia udah kasih tau kayak gini, berarti dia udah berdamai gak sih sama sama
0: banget.
1: Hal-hal yang ada di dalam dirinya. Kayak bukan untuk, menurut aku ya, kayak tuli atau mungkin buta atau mungkin disabilitas lainnya. Itu tuh bukan suatu kekurangan. Kadang tuh orang malu tahu ngasih tau itu
0: bener.
1: Maksud aku kayak ya gak ada orang yang mau lahir gak sempurna gak sih sebenarnya.
0: Cuma kadang
1: orang-orangnya tuh jadi gampang ngejudge gitu loh tentang kekurangan. Makanya aku kayak kenapa ya. Dan berarti kalau dia udah kasih tahu itu, berarti mungkin dia lebih kayak mau menyemangati orang-orang di luar sana. Mungkin ya
0: gak
1: terbatas loh kemampuan kamu. Kalau misalnya kamu gak bisa mendengar mungkin, tapi kamu bisa tetap berkarya.
0: Yes.
1: Bayangin Olivia
0: banget.
1: Rodrigo, siapa yang gak kenal di dunia
0: lagi,
1: ini.
0: Kayak lagi hype-hypenya deh. Pokoknya lagi viral banget lagu-lagunya semua.
1: Lo tau dari lagu apa?
0: Udah. Olivia Rodrigo apa aja sih lagunya?
1: Traitor.
0: Coba ya. Bentar, aku lihat dulu.
1: Aduh.
0: Aku lupa, tapi bentar. Olivia
1: Rodrigo. Dindo.
0: Rodrigo. Bentar.
1: Yang mana lo tahu?
0: Bentar, dari mana ya? Kayaknya jealous, jealous tuh yang mana ya?
1: Jealousy.
0: Emang iya? Oh, bukan dia berarti. Kalau yang ini Traitor?
1: You talk to her,
0: Refnya
1: I'll do the trader.
0: Iya mana ya? Kok aku gak tahu? Bentar, aku tahu kok. Happier deh, happier.
1: Oh,
0: happier tuh yang mana dulu?
1: Bentar
0: lu, happier bener. Dia agak ini kan happier you do, itu mah Ed Sheeran.
1: Bukan.
0: Ya aku yang tahu yang happier ini, cuman lupa nadanya. Berarti wow dari 2021, tapi aku emang gak yang ngikutin banget sih. Tapi
1: juga ingat banget dia tuh dari COVID. Jadi
0: kayak
1: kita COVID itu baru udah mulai naik dia. Gue inget sih.
0: Iya, tapi emang gak tahu kenapa ya, yang aku rasain ketika COVID itu banyak banget
1: artis yang duduk.
0: Iya, bener kayak maksudnya
1: mungkin dulu.
0: Ketika orang lockdown kali kayak KKI banget gak sih yang diinget langsung. Ada yang lain gak?
1: Soalnya KKI
0: banget.
1: Aku bukan boneka.
0: Stop, gak usah dinyanyiin kayak lo. Gak mau. Stop.
1: banget itu kayak stop, ya ampun gue gak bisa lupain KKI ya lagi.
0: Tapi jangan KKI langsung ya. Dan bagi gue
1: lo
0: kayak,
1: siapa coba artis pandemi yang lo tau?
0: Aduh lupa, gak tau, gak keinget. Coba contoh siapa ya
1: KKI, gue paling umum.
0: Enggak, please jangan KKI.
1: Gak ada orang gak tau KKI.
0: Gak tau kenapa ya, ketika lockdown tuh kayak banyak yang tiba-tiba artis. Bukan tiba-tiba ya, artis
1: Sania
0: sih, maksudnya
1: juga.
0: Kayak
1: lo tau gak Sania?
0: Sania yang mana?
1: Sania yang TikTokers.
0: Ih enggak tahu. Tapi maksudnya banyak yang TikToker ding, bukan artis, ya, sorry. Kayak banyak banget deh gitu. Dan bagi gue itu kayak apa ya, momen untuk meningkatkan kreativitas sih ketika lockdown. Sayangnya gue enggak.
1: Gue juga sih.
0: Lebih milih tidur
1: sih. Gue lebih menikmati orang-orang yang produktif itu.
0: Iya lagi, kayak enak banget. Gue mah santai aja. Gue suka jujur lockdown.
1: Gue juga suka.
0: Kayak gue ngerasa kayak akhirnya enggak,
1: kita bisa nge-charge energi kita di rumah.
0: Iya, yes, bener.
1: Gue suka sih.
0: Buat anaknya rumahan oke banget sih lockdown. Tapi gue enggak mau balik lagi gak ke masa-masa
1: corona,
0: itu. Iya, mau enggak mau banget ya Allah.
1: Lockdown tapi nono corona.
0: Iya, betul ya, sama Prado. Pokoknya nono deh, nono. No.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: mana tuh.
1: Never fall in love.
0: Oh ya lagi itu tahun berapa ya? Han lupa deh, enggak tahu tahun berapa.
1: 2022.
0: Oh wow.
1: Lama banget kan?
0: Betul. Saya masih enak banget sih kita dengerin sekarang.
2: Tapi jujur iya, jujur, yes. Jujur banget. Tapi kamu juga enggak bisa lama-lama lagi ke sini.
0: Iya, benar banget. Yeah, I'm so excited aku akan pulang.
2: Oke.
0: Okay. Tenang aja, besok aku temenin kamu kok lagi tahun pro 2
2: di jam
0: gitu.
2: Yang aku sekarang shiftnya.
0: Iya betul. Kamu so besok apa?
1: Aku libur. Okay, telah tiba. Gimana sih rasanya?
0: Libur telah tiba.
1: Tapi anak-anak sekolah juga libur tau. Selamat berlibur. Panjang anak-anak sekolah.
0: 3 minggu gak sih mereka?
1: 3 minggu. Tapi iya, lebih lama lagi buat anak-anak kampus.
0: Oh iya lagi benar. Itu mah udah kayak beneran libur banget rasanya. Kayak agak pengangguran rasanya dulu aku kalau waktu selesai kuliah. Bukan selesai kuliah sih. Maksudnya
1: kayak liburan yang yang semester ini selalu lebih banyak gak sih daripada liburan yang semester
0: emang iya?
1: Semester
0: emang
1: beda-beda? Iya kan lama banget kalau ini.
0: Aku
1: soalnya
0: gak
1: nunggu,
0: tahu. Aku
1: nunggu
0: gak ngikutin
1: mahasiswa baru.
0: Oh,
1: jadi lebih
0: aku
1: lama.
0: Aku gak perhatiin banget jujur. Tapi ya, setahu aku kayak sama gitu. Tetap lama gitu loh.
1: Yang ini benar-benar lebih lama. Soalnya kan kita nunggu mereka MOS dulu. Terus juga ospek. Jadi kayak bakal lama banget sih. Aku ingat banget dulu kayak belajarnya udah gak inget apa-apa lagi.
0: Oh iya. Dan periode ini juga, ini gak sih periode libur ini juga orang-orang pada KKN gak sih?
1: Pada KKN. Makanya lebih lama lagi.
0: Oke, okay. Semangat deh buat kalian.
1: Semangat
0: semua
1: buat yang
0: ya,
1: buat KKN atau mungkin yang lagi skripsi.
0: Oh my god. Kamu liburan. Oke okay deh kalau gitu.
1: Kita pernah di situ ya.
0: Kami pernah di situ. Di posisimu.
1: Tapi kita udah lewat deh.
0: Benar. Kita mau udah santai aja. Udah yes gitu loh. Sudah melewati masa itu.
1: Masa-masa gila itu.
0: Iya lagi benar jujur.
1: Gila banget.
0: Menguras emosi, menguras duit
1: mental
0: juga.
1: Mental gak sih?
0: Iya lagi.
1: Ya udah habis deh waktunya. Kalau kayak gitu thank you banget buat teman Pro 2 yang udah join. Habis ini bakal ada apa ya biasanya?
0: Info lokal nih.
1: Salah bakal, dong. Ini hari Minggu.
0: Oh
1: iya
0: hari Minggu. Astaga.
1: Bakal ada chart.
0: Iya lagi. Aku sampai lupa banget ini hari Minggu. Karena kita masuk di hari Minggu ini. Jujur agak. Oh my god. Mohon maaf deh kita ya.
1: Yaudah. Kalau kayak gitu Nat pamit. Aku masih ada temenin kamu sampai nanti di jam 7. Bye bye.
0: Dadah bye
3: bye. Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM Mataram.

0: Teman Pro 2, seperti yang aku sudah janjikan, kamu bakal mendengarkan ini ya teman Pro 2. Kamu akan mendengarkan chart ya. Kali ini bakal ada chart dari Pro 2 RRI Jakarta. Karena chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 se-Indonesia. Jadi pastiin lagu favorit kamu Indonesia top 20 dulu. Abis itu bakal ada international top 20 yang bakal nemenin kamu. Kalau kamu penasaran kayak gimana dan siapa aja, apakah lagu favorit kamu masuk chart Pro 2 FM se-Indonesia, stay tune terus di Pro 2 FM dan selamat mendengarkan.
1: Baik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Namanya Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
3: Number 20.

0: kan? Jadi CNC ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsan. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Okay? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10. Kini

Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7?

0: nonton dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: sesi potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.
2: Teman Pro 2, karena ini udah dipukul 15.40, waktunya dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi kita sama-sama mendengarkan azan sholat asar dikumandangkan, dan kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan chart dari Pro 2 FM Jakarta.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Teman Prodo, kamu akan mendengarkan lagi chart ya dari Prodo RRI Jakarta, yaitu Indonesia Top 20. Selamat mendengarkan.

0: Penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 19 Change dengan LDR. Posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Chill On 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Liodra Teganya Kau. Posisi 7 NL featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 Kita Teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Anti Normal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Sheila on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.
1: Brodo FM Mataram.
2: Info Brodo FM.
1: 16 waktu Indonesia Tengah, saja dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal ini juga disampaikan kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, di Tokyo, Jepang beberapa waktu lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung di tanggal 2-4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2025 di Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit ini. Dubes Kartini dan Gubernur Jepang juga membahas penguatan kerjasama Indonesia dan Jepang di berbagai macam bidang strategis. Dan menurut Dubes, hubungan kemitraan antara kedua negara ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terutama di berbagai macam bidang strategis seperti ekonomi, energi, pendidikan, dan juga pertahanan. Informasi selanjutnya, pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci berjalan aman dan juga lancar. Sebanyak 121.301 jemaah dan petugas haji telah tiba di tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsya menyampaikan data pemulangan tersebut di Jakarta dan data terkumpul hingga hari ke-60 operasional haji di hari Jumat 19 Juni 2026. Sebanyak 309 kelompok terbang atau kloter telah tiba di berbagai debarkasi. Jumlah ini terdiri dari 120.065 jemaah dan 1.236 petugas haji. Bandara Jeddah telah memberangkatkan 267 kloter dengan total 104.753 orang. Sementara Bandara Madinah menerbangkan 52 kloter berisi 20.316 jemaah dan juga petugas. Pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah juga terpantau terus berlangsung. Sebanyak 208 kloter dengan 80.574 orang telah berangkat ke Madinah. Petugas juga memastikan setiap jemaah dapat pulang dengan aman dan juga tertib. Pemulangan jemaah haji khusus juga tercatat mencapai 15.820 orang. Dan Kementerian Haji berkomitmen mengawal proses ini sampai seluruh jemaah tiba. Demikian info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan International Top 20 langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
3: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM.

International Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan lagu-lagu favorit kamu yang western ataupun luar negeri mancanegara masuk dalam chart Pro 2 FM se-Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, no way. You're
1: nobody's girl. Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Finciders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: de Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu yang Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Teman terbaik kamu.
1: Bro 2 FM Mataram. Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu akan mendengarkan Jazz Music sampai jam 6. Jadi jangan kemana-mana. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi menikmati hari Minggu, selamat berhari Minggu. Nikmati hari Minggu kamu dengan orang-orang tersayang. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, karena masih banyak banget segmen-segmen menarik lainnya.

0: Muntrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam. Teman terbaik.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Iya, iya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga. Radio. Radio. Radio.

nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video asisten referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus, itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real-time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Aduh, panas banget sih. Kayak lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, ini.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan, berkiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
2: Ya udah, mir.
3: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kedua, 104,2 FM. Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman produknya dimanapun kamu berada, selamat hari Minggu. Aduh, gimana ya? Assalamualaikum, tapi selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kali ini Senjata Fakur bakal ditemani sama Glo sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Bakal ada kata-kata mutiara yang menemani kamu di sore hari menjelang maghrib ini. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Selamat menikmati hari Minggu yang sangat-sangat gloomy sih. Dari tadi gloomy banget ya. Kalau misalnya lagi kedinginan, ya di sini kedinginan banget karena di sini di jam 6 sore aja udah 28 derajat Celcius. Jadi pastikan kamu hangat terus dengan membawa jaket dan alat tempur lainnya. Kita bakal balik lagi dan pasti bakal ada lagu-lagu religi penyejuk hati. Jadi stay tune terus di Produ FM. Mataram, teman terbaik kamu.

udah dipukul 18:09 ya, waktu dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Aku bersama kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

dari Maher Zain, bener gak tuh? Semoga bener ya teman Pro 2. Tapi kali ini aku mau mengingatkan kamu di Senja Tafakur untuk bersyukur, karena tadi aku dan Yani pergi ke sebuah tempat yang sangat indah di Lombok. Jadi kita ketemu sama teman-teman yang disabilitas gitu, dan juga teman-teman yang punya kaki pengkor kalau kamu tahu. Nah ternyata fun fact-nya, kaki pengkor ini adalah salah satu disabilitas yang bisa dicegah kalau kamu tahu sedari dini. Itu menarik banget sih buat aku. Dan aku 10 menit pertama ada di yayasan seperti SLB gitu, aku dan Nening kita tatap-tatapan dan kita kayaknya kita kurang bersyukur ya. Jujur itu adalah kalimat pertama yang kita ucapkan. Kita gak pernah ngomong kayak gitu seserius itu di 10 menit pertama. Tapi di 10 menit pertama sama teman-teman yang kita lihat penyandang disabilitas dan juga kaki pengkor, itu bikin kita kayak, ya Tuhan, selama ini bahkan ya pensi-pensi yang mungkin kita anggap remeh ya, maksudnya kayak ah cuma pensi nyanyi doang, ah cuma baca puisi doang, tapi buat mereka itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan mereka sangat-sangat bersyukur bisa pensi dan bisa lulus, bisa sekolah aja ternyata mereka sebersyukur itu dan sebahagia itu. Dan gak ada yang gak nangis tadi di sekolah itu. Jadi kayak aku ngerasa, ya Tuhan, emang aku kurang bersyukur banget sih. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya, yuk kita sama-sama belajar bersyukur yuk. Ternyata kondisi kita yang bahkan bisa berjalan dengan baik aja itu adalah sebuah hal yang didoain sama orang lain mungkin ya. Jadi ketika kamu masih bisa berjalan dengan kaki kamu yang sempurna, ketika kamu masih bisa sekolah dengan segala macam PR dan juga guru yang mungkin menyebalkan, itu adalah mimpi orang lain di luar sana. Jadi aku pengen mengingatkan ke kamu untuk kita sama-sama bersyukur.

dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

kisah 8 dirham, special request dari Sina. Tumben banget loh ada yang request lagu-lagu religi. Seneng banget nih. Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang punya lagu religi favorit, atau mungkin kayak, "Kak, aku lagi sedang mendalami peristiwa ini di dalam kehidupanku." Boleh banget loh. Boleh banget kalau misalnya kamu mau request lagu-lagu apa gitu. Tadi juga ada yang request lagu Opik di Alova, "Aku ingin menjadi sesuatu." Aduh, vibesnya luar biasa, kayak pengampunan, pertobatan. Aku gak tahu sih bahasanya, cuma itulah ya teman-teman, tentang gimana cara kita untuk bertobat dan lebih dekat kepada Tuhan. Asik. Oke, aku kan tadi waktu di call pertama aku bilang kayak kita tentang bersyukur. Yang kedua aku pengen mengajarkan kamu, asik mengajarkan, enggak, belajar bersama-sama deh ya. Kita belajar sama-sama. Kalau tadi tentang bersyukur, kali ini kita harus lebih gimana cara kita jangan takut. Karena aku tadi sempat ngobrol juga sama Yaning, kadang kita tuh suka takut sama hal-hal yang belum terjadi, enggak sih? Jadi kayak, "Aku khawatir, Kak, gimana ya masa depan aku? Aku khawatir nih, Kak, nanti aku kayak gimana ya di masa depan aku?" Terus kayak, "Aku bakal lewatin masalah ini gimana ya?" gitu. Atau kayak, "Aku lagi gak bisa keluar nih." Tapi tenang aja teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau Tuhan itu menciptakan kita itu adalah makhluk yang paling disayangi. Makanya kenapa manusia itu punya yang namanya budi pekerti gitu ya. Dan juga hal-hal yang sangat-sangat indah. Jadi menurut aku kita gak perlu khawatir dan risau atas apa yang akan kita lewati dan jalani, karena Tuhan itu bakal memelihara kita apapun yang terjadi. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah risau. Oke, karena bakal ada Tuhan yang selalu bersama kita semua. Itu aja sih. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran. Abis ini bakal ada Yaning sampai jam 12. Tumben kan kamu ngedengerin Yaning yapping malam-malam. Kapan lagi hanya di Pro 2 dan di hari Minggu ini. Oke, kalau kayak gitu, gue pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: aja.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Berita pertama, kedatangan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Nusa Tenggara Barat melalui embarkasi Lombok pada musim haji 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan kloter 15 merupakan kloter gabungan yang terdiri dari jemaah asal 8 daerah di NTB, yakni Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Sementara jemaah haji dari Kabupaten Lombok Utara atau KLU, Sumbawa dan Sumbawa Barat tidak tergabung dalam kloter tersebut. Sebanyak sekitar 365 jemaah tiba bersama kloter 15. Dengan kedatangan kloter terakhir tersebut, seluruh proses operasional haji melalui embarkasi dan debarkasi Lombok resmi selesai. Kita lanjut ke berita kedua. Tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian terhadap seorang penumpang kapal bernama Masna yang dilaporkan melompat dari kapal motor penumpang atau KMP di perairan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu malam 20 Juni 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Informasi mengenai kejadian itu diterima kantor SAR Mataram pada Minggu dini hari yang kemudian langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan personel ke lokasi. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi melalui Koordinator Pos SAR Kayangan M. Darwis mengatakan tim rescue segera bergerak setelah menerima laporan untuk melakukan koordinasi dan pencarian korban. Menurutnya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur SAR gabungan termasuk tim rescue, Pos SAR Kayangan, TNI Angkatan Laut Lombok Timur, KP 21003, Ditpolairut, Polda NTB, Pos Pototano, KP3 Pelabuhan Pototano, kru kapal serta instansi terkait lainnya. Well, teman-teman Pro2, sekian untuk info Pro2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro Indie. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya ini gue bakalan ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sudah ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting

bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya kita investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman berdua di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Produ FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Teman berdua, kamu masih dengerin 104,2 FM berdua dari Mataram, teman terbaik kamu. Yeah. Iya. Yang di sini malam ini menemani kamu ya teman berdua yang pastinya udah enggak sabar untuk cerita, untuk curhat-curhat barengan sama Yaning. Karena kayak lama banget ya jam 9 malam karena aku udah mau curhat nih ke berdua. Sekaranglah waktunya teman berdua. Kamu bisa langsung hubungi Yaning di 0819020570, bisa lewat Instagram di @berduafmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Aku selalu kepo, aku selalu penasaran hari-hari beberapa hari terakhir ini atau sepanjang bulan Juni ini kamu udah mengalami apa aja teman produa. Kalau aku benar-benar ngalamin naik dan turun real seperti roller coaster ya teman produa. Aku kayak ya ampun, hidup dewasa gini banget. Walaupun dipenuhi dengan banyak drama terus juga hal-hal yang menegangkan, tapi aku sejauh ini masih okay lah, bisa dinikmatin. Tapi kalau aku udah ngobrol sama Dipa, kita selalu bilang bintang satu menjadi dewasa tidak recommended. It's okay banget teman produa. Ya kita nggak bisa menghindar untuk jadi lebih dewasa. Yang penting awareness kita ya akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita tuh lebih dimantepin lagi, lebih ditingkatin lagi, biar kita ya bisa hidup dengan lebih aman ya, dengan lebih nyaman, terus juga belajar ya, terus belajar. Jangan berpikir kayak oh yaudah aku udah lulus sekolah, aku udah lulus kuliah, jadi kayak nggak perlu belajar lagi. Salah besar teman berdua. Kita manusia tuh seumur hidup tuh mesti belajar karena zaman terus berkembang dan kita nggak bisa stuck di situ-situ aja. Oke, pokoknya kekhawatiran kamu, kesenangan kamu boleh kamu ceritain barengan sama Yaning di Jaga Malam Edisi hari ini. Aku tungguin sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: sih? Narkoba bikin kamu jadi mata nanar, komat kamit nggak jelas, dan resikonya baba banyak banget.
1: Mau beneran keren?
0: Kejar cita-citamu.
1: Jadi juara?
0: Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Pro 2 FM RRI Mataram, suara kreativitas.

Nomor 2, ada cerita yang sudah dikirimkan ke Yaneng untuk malam hari ini. Katanya teman nomor 2 yang satu ini lagi libur kuliah ya, menuju ke semester yang baru. Nah, karena lagi libur kuliah, akhirnya dia pulang kampung ya, ke rumah orang tuanya, karena dia merantau kuliah di Yogyakarta. Nah, katanya seneng banget bisa pulang, terus ketemu sama keluarga, sama mama papa, sama adik-adik. Nah, jadi dia sedikit cerita nih teman pro 2, kalau dia itu awalnya gak diizinin sama orang tuanya untuk kuliah di luar. Alasannya khawatir dan gak bisa jauh dari anak. Terus ya waktu itu ada perdebatan sengit lah ya, kayak ya masa sih gak mau lihat anaknya berkembang, kan kalau misalnya kita kuliah di universitas yang kayak sudah ternama dan terkenal bagus kampusnya, pasti kuliahnya juga bakal lebih bagus, ya dapat kesempatan kerja yang lebih luas. Akhirnya dengan berat hati sih sebenarnya, orang tuanya mengizinkan dia untuk kuliah di luar kota. Nah, begitu dia kuliah di luar kota, awal-awal semester itu merasa kayak, wah seru nih, dunia baru aku ya. Nggak ada yang ngatur, nggak diomelin begini dan begitu. Eh, tapi ternyata begitu dia merantau, dia merasakan segala sesuatu harus dikerjain sendiri. Lagi sakit pergi ke rumah sakit sendiri. Terus abis itu kalau misalnya ada sesuatu hal yang gak kita kerjakan dengan rutin dan teratur, eh kita jadi lalai gitu, terus rugiin diri kita sendiri. Sampai-sampai dia ada di titik bertanya pada dirinya sendiri, kenapa sih kamu dulu ribut banget ya mau kuliah sendiri, ya keluar kota. Ya beginilah hasilnya gitu. Maksudnya kayak kangen orang tua, dan ternyata merantau walaupun untuk kuliah aja tuh gak mudah. Memang selalu diberikan uang saku sama orang tuanya dan gak kekurangan sebenarnya, tapi dia juga pingin bantu dan gak mau terlalu bergantung sama orang tua. Jadi dia kayak sambil kerja sampingan, nyisin uangnya untuk ditabung biar nanti bisa pulang. Nah, ada sempat dia tuh sering sakit dan duitnya itu kepakai untuk ke rumah sakit beli obat dan gak ada uang untuk pulang kampung gitu. Dan dia sedih banget kayak, ah seandainya kemarin gak sakit aku pasti udah pulang nih, udah ketemu sama mama papa. Tapi ini semua jadi pelajaran yang berharga banget untuk dia, salah satu proses pendewasaan juga, kayak ternyata waktu bersama dengan orang tua tuh seberharga itu. Jadi untuk teman pro 2 yang mungkin kalau misalnya pingin banget kuliah di luar kota, boleh banget sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya orang tua gak ngizinin, coba dipertimbangkan lagi aja. Kalau misalnya kamu memang ngerasa sanggup dan mampu untuk kuliah di luar sendirian tanpa ada orang tua, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu masih harus belajar hidup mandiri dulu, lebih baik nanti aja deh untuk kuliah di luar kotanya. Yes girl, in a world.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan

Nomor 2. Yang namanya dibully pasti gak akan pernah jadi sebuah ingatan yang menyenangkan ya di kepala kita ya. Bahkan traumanya itu bisa bertahan bertahun-tahun ya. Jadi ini ada seorang teman produa yang merupakan korban bullying. Bullyingnya ke fisik gitu ya, lebih ke body shaming gitu. Nah sekarang ini sebenarnya si teman produa kita ini dia tuh udah di dalam kondisi badan yang ideal banget, dan bahkan banyak orang yang memimpikan pingin punya badan seperti dia yang berotot tapi tidak terlalu besar, perutnya rata, dan you know lah, macam badan-badan cewek-cewek gym gitu lah ya teman produa. Nah tapi karena dia tumbuh besar dengan selalu dikritik soal fisiknya, dikomentarin terlalu kurus lah, terlalu kurang banyak lah makannya, padahal sebenarnya yang paling tahu porsi makan yang cukup untuk dia tuh seberapa tuh ya dirinya sendiri, tapi tetap dikomenin aja. Dan walaupun badannya udah bagus, teman produa gak ngerasa happy, dia gak ngerasa cukup ataupun kayak udah cukup segini. Pada akhirnya yang membuat dia untuk berhenti adalah karena dia keselio. Ya ada aja cara Tuhan gitu untuk negur kita. Ah kamu udah berlebihan nih, udah aku kasih keselio aja buat kamu. Itu sebuah bentuk Tuhan minta kamu istirahat dulu. Kayak gak apa-apa banget kok istirahat sedikit lebih banyak daripada hari-hari normalnya kamu nge-gym ya. Selain karena ya untuk mengobati dan juga menunggu kondisi kamu lebih baik dari keselionya itu, ini bisa jadi istirahat juga. Dan kamu nikmatin aja gitu prosesnya, kayak body kamu udah bagus sekarang ini, syukuri ya. Kayak oh wow, aku udah bisa sejauh ini, aku hebat banget. Jangan lupa apresiasi diri sendiri. Aku tahu gak bakal semudah itu ya untuk melakukan rutinitas olahraga, asupan gizinya, jam tidurnya. Jadi kamu sudah benar-benar berjuang sekeras itu. Jadi jangan terlalu keras lagi sama diri kamu sendiri. Kamu udah tinggal nikmatin hasil sambil terus dinikmatin proses untuk menjaga kesehatannya, kayak maintenance-nya gitu. Kamu juga gak lagi dalam keadaan dikejar sesuatu kan, gak buru-buru apa gitu untuk ikut kompetisi misalnya. Kalau misalnya enggak, ya udah dinikmatin aja. Yang penting kamu udah tahu sebagaimana kamu berusahanya, kerja kerasnya. Orang mau bilang kayak gimana, mereka gak pernah ngalamin itu, jadi mereka cuma bisa komentar. Oke, jangan keganggu sama komentar orang-orang yang gak tahu perjuangan kita.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, hey, guys, awas ada motor di depan bro, awas sih. Hei,
0: aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya tolong bro dua, ini udah hampir 1 jam ya yang menemani kamu di cerita penutup hari ya. Jadi masih ada 1 jam lagi untuk aku menemani kamu, karena ini menemani tawan bro dua di cerita penutup hari sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Udah ada beberapa curhatan juga yang masuk di malam hari ini. Tapi sebelum aku bacain curhatan berikutnya, aku mau ingetin teman Pro 2 yang baru gabung atau tumben dengerin Pro 2 gitu ya. Gimana kalau kita mau curhat, kirimnya kemana Kak Yaning gitu ya? Kamu bisa langsung ke WhatsApp ya, WhatsAppnya Pro 2 di 081-90-205-7000. Bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Pokoknya Yaning tungguin untuk teman Pro 2 yang mau curhat. Oke, kita lanjut dulu ke curhatan berikutnya. Di sini ada teman Pro 2 yang cerita kalau dia soon to be a bride. Ya bentar lagi mau manten gitu teman Pro 2. Dan dia benar-benar berusaha untuk handle semuanya sendirian. Maksudnya pakai WO juga, cuman sebisa mungkin dia kayak mengerjakan semuanya. Maksudnya enggak cuman terima beres kayak ya udah yang penting gini gini gini. Dia benar-benar monitoring semua detail-detail terkecil biar hasilnya tuh ya kurang lebih sesuai dengan sama yang dia inginkan ya. Nah, yang membuat kepala ya pusing itu adalah sebenarnya itu jumlah ininya, tamunya. Kayak misalnya dia udah punya standar nih, oke, tamu kurang lebih ya, hitungannya 800 orang totalnya. Berarti setengahnya kan 800 karena dikali 2, 400. Oke, 100 untuk pihak keluarga, bukan ya, 200 untuk pihak keluarga cewek, 200 untuk pihak keluarga cowok. Nah, begitu semuanya udah lagi di godok gitu ya, jumlah tamu dan lain sebagainya, ini ada aja gitu kayak orang tua yang kayak aku maunya ngundang si ini, ngundang si itu, ngundang, tapi ternyata jumlahnya kelebihan. Terus nanti dikasih tahu, aduh ini bisa nggak usah diundang dulu salah satu, kayak kita perwakilan aja boleh nggak ya, biar nggak over gitu jumlah tamunya. Terus habis itu ya namanya juga emak-emak versus bapak-bapak gitu ya. Ada aja gitu yang diributin, yang diperdebatin ya. Enggak yang sampai besar-besar banget, tapi cuma lumayan bikin sakit kepala gitu. Jadi wow, ternyata ini yang orang-orang bilang pusingnya mempersiapkan pernikahan, karena enggak cuma otak kita aja tuh yang harus di ikuti kemauannya, ada juga orang lain, terutama kayak orang tua pasti punya ego dan gengsinya tersendiri gitu ya kalau udah nyangkut yang namanya sama acara pernikahan. Tapi aku cuman bisa bantu doain aja ya, doain semoga kamu persiapannya lancar-lancar, terus juga dikomunikasikan dengan baik aja, di jelaskan tentang kondisi kamu, kenapa kamu nggak bisa ngundang semuanya itu, kenapa kamu harus membatasi, atau mungkin kamu kasih tahu konsepnya memang nggak mau yang ini, nggak mau yang mewah-mewah, maunya lebih ke intimate party, jadi ngasih jatah ke orang tua cuman sedikit ya, pokoknya dijelasin aja sejelas-jelasnya, mereka pasti bakalan ngerti kok. Walaupun gak mudah, coba diingat-ingat lagi kehidupan pernikahan yang sudah kamu nanti-nantikan, yang sudah kamu impi-impikan ya teman Pro 2, biar balik lagi semangatnya. Dan kalau misalnya kamu mulai pusing dan lelah untuk ngurusin semuanya, coba jeda dulu ya, kasih istirahat diri kamu sendiri. Nanti kalau udah balik fresh lagi, baru lanjut lagi untuk semua persiapannya.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Kalau aku tanya teman pro 2, masa apa yang paling kamu rindukan dalam hidup kamu? Pasti semuanya bakal bilang, masa kecil dong, masa dimana kita masih polos-polosnya, gak mikir banyak hal. Terus juga kayak, kayaknya entah kenapa masa kecil tuh kayak lebih jaya aja kayak perekonomian orang tua kita, apa-apa yang diminta bisa langsung dikabulin. Ya, tapi menurut aku juga ya teman prodo waktu kita masih kecil kita tuh nggak terlalu bisa, belum terlalu bisa punya kontrol atas diri kita. Kadang kayak, you know, anak-anak kecil kan kayak random gitu, kayak secara emosionalnya, terus juga pola pikirnya. Walaupun mungkin memang kita nggak se dimanja gitu, gak sedimanja waktu pas kita masih kecil, apa-apa yang kita mau kayak ditinggal itu rutin, tapi beranjak dewasa tuh buat kita jadi punya kontrol yang lebih besar atas diri kita sendiri. Kayak kita mau ngerjain apa, mau ngelakuin apa, mau berbuat apa. Ya walaupun sebenarnya pada akhirnya kita harus bertanggung jawab sama semua hal yang kita pilih itu, dan bergantung sama diri kita sendiri ya teman pro 2. Tapi pelan-pelan nanti kamu akan terbiasa untuk manage waktu, manage uang, manage tenaga, energi kamu biar enggak kelelahan. Ya pokoknya di balik semua proses itu patut banget disyukuri. Kayak aduh cepet banget sih waktu berlalu, aku udah dewasa nih sekarang, udah di usia sekian, udah harus ngurus semuanya sendirian. Maunya tuh balik ke masa-masa waktu diurusin, oh kamu harusnya seneng dong, akhirnya kamu bisa mengurus semua kebutuhan kamu sendiri. Kayak bangga gak sih? Aku sih bangga banget. Jadi aku bangga banget sama teman pro 2 yang udah punya kesempatan untuk ngurusin semua urusan dirinya gitu. Oke, gak apa-apa walaupun gak selalu semuanya enak prosesnya, kadang ada yang susah, kadang ada yang berat, tapi percaya aja sama diri kamu sendiri, percaya aja sama prosesnya, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

mau ingetin teman berdua ya, kalau jaga kesehatan itu penting banget. Jangan cuma jaga kesehatan pas kamu ngerasa kayak aduh ini kayaknya aku mulai gak enak badan, aku mau sakit gitu rasanya. No, ya teman berdua, kamu harus jaga kesehatan di sehari-harinya. Jangan tuh ngerasa kayak gak enak badan dulu baru kamu kayak ntar deh baru aku olahraga, ini kan udah mulai gak enak badan baru olahraga. No, ya karena daya tahan tubuh tuh kan dibangun dari kebiasaan kita juga teman berdua. Kalau misalnya kamu kebiasaan hidupnya, gaya hidupnya berantakan, jam tidurnya gak teratur, terus abis itu makannya sembarangan, ya diterima aja kalau udah memang waktunya sakit gitu ya teman berdua ya. Tapi gak boleh pasrah gitu juga sih, harus ya diusahakan untuk berubah, perbaiki lagi pola makannya, pola tidurnya dan lain sebagainya. Oke. Nah mumpung jam segini juga sih teman berdua, mungkin ada yang udah ngantuk-ngantuk gitu, mau istirahat tidur boleh banget, karena besok hari Senin, besok udah waktunya untuk kerja lagi teman berdua. Tapi untuk yang libur ya selamat liburan. Ya biasanya nih kayaknya guru-guru udah mulai dapat libur ya, karena anak-anak sekolah juga udah mulai libur. Tapi udah harus nyiapin bahan-bahan lagi untuk semester berikutnya. Aku suka banget sih sama semangatnya para guru nih, memang luar biasa banget. Semoga nanti di semester berikutnya performa ngajarnya jadi lebih seru lagi. Nah, bro dua ini makin menipis waktunya untuk nemenin kamu di cerita penutup hari, di jaga malam hari ini. Jadi ya, untuk yang masih mau curhat, buruan deh kirimin curhatan kamu dari sekarang, karena Yering punya satu sesi lagi nih untuk nemenin kamu. Jangan kemana-mana karena ini masih nemenin kamu di jaga malam.

Aku yakin teman-teman berdua ada sebagian besar pada ngantuk ya. Aduh, udah waktu tidur deh, mau tidur deh, udah ngantuk banget, udah ngawang-ngawang gitu ya, matanya 5 watt. Gak apa-apa teman berdua, ini memang udah waktunya untuk tidur ya. Kalau misalnya tenaganya udah habis buat ngetik, yaudah gak apa-apa diganti besok aja, gimana curat-curatnya. Karena tiap malam jaga malam akan terus menemani teman berdua dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 malam. Oke, okay. Kalau gitu untuk yang malam hari ini kita cukupkan dulu ya teman pro 2 curhat-curhatnya. Kita butuh istirahat. Jadi yang udah tidur aku ucapin selamat mimpi indah. Untuk yang baru mau tidur, selamat malam ya teman pro 2. Semoga istirahat kamu nyaman, besok pagi bangunnya jadi lebih fresh. Dan ntar kamu tidurnya bakalan aku temenin juga kok. Di 1 jam ke depan bakalan ada jazz music yang menemani istirahat teman pro 2. Oke, okay. Thank you untuk semua yang udah curhat. Dan aku punya beberapa single dulu ya sebelum menutup cerita penutup hari. Aku mau puterin single dari siapa ya? Ini ada banyak sih. Oke, ini ada single dari Banda Naira, ada Tak Apa Aku Lelah. Terus ada juga Olivia Rodrigo, Drop That. Dan ada juga single dari Ardito Pramono dengan Waking Up Together. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik.

Mom, can I hear the Wawa Bye, please?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya dengan Anastasia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program A2. Dibanjarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mengikuti

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Doa yang mulia. Apakah kalian masih ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam? Beliau adalah bapak para nabi dan para penguasa dari kaum Bani Israel. Beberapa di antara keturunannya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Kisah tiga nabi ini saling berkaitan. Nabi Zakaria merupakan ayah dari Nabi Yahya dan pengasuh Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Subhanallah, sungguh keluarga yang mulia. Nabi Zakaria lahir di Palestina pada tahun 91 sebelum Masehi.
2: Allahu Akbar.
1: Dia beriman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dewasa, dia menikah dengan Ilyasya binti Fakut bin Kobil, seorang perempuan soleh yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu. Mereka hidup dengan sederhana dan memegang teguh imannya kepada Allah. Kaum Bani Israel pada waktu itu hidup dalam masa yang sulit. Kaum yang beriman kepada Allah selalu memenuhi masjid besar seperti Baitul Maqdis yang agung. Namun, bersamaan dengan itu, kaum yang membangkang hidup dengan bebas di sekitarnya. Pasar-pasar di sekitar masjid menjadi tempat berlangsungnya segala kegiatan yang penuh dengan dosa, seperti penipuan, pencurian, penyiksaan, serta perjudian. Kaum yang beriman harus berjuang dengan gigih melawan segala macam godaan. Di antara mereka, ada satu imam besar yang dihormati oleh kaum Bani Israel. Dia adalah Imron. Istri Imron merupakan saudara ipar dari istri Nabi Zakaria. Dengan begitu, Nabi Zakaria menjadi kerabat dari Imron. Keduanya memiliki kisah yang serupa, yakni sulit memiliki anak meskipun telah lama menikah. Dan ternyata Allah lebih dulu menitipkan karunia-Nya kepada istri Imron. Ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, istri Imron bernazar, berjanji kepada Allah, jika lahir anak laki-laki, maka dia akan menjadikannya pembantu Allah.
3: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis.
1: Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Maryam.
3: Ya Allah, meskipun dia bukan laki-laki, namun aku tetap akan menjalankan nazarku. Terimalah dia, ya Allah.
1: Dan Allah telah memiliki rencana yang besar untuk Maryam. Ketika dia masih bayi, ayahnya meninggal dunia, sehingga dia pun diperebutkan oleh para imam besar kaum Bani Israel. Karena Maryam adalah keponakannya, Nabi Zakaria mengajukan diri untuk merawatnya. Namun, para imam besar tidak setuju. Perdebatan pun terjadi. Siapa di antara mereka yang berhak mengasuh Maryam? Kemudian, salah satu dari mereka mengusulkan untuk mengadakan undian.
4: Supaya adil, kita putuskan dengan undian saja. Biar Allah yang menentukan untuk kita semua.
1: Setiap nama dari imam besar itu diukir di sebuah pena kayu. Kemudian diundi bersama-sama. Yang pertama keluar adalah nama Nabi Zakaria.
5: Allah telah memutuskan agar aku mengasuhnya, dan aku lebih mulia daripada kalian.
4: Tidak, undian ini harus diulangi sebanyak 3 kali.
1: Undian pun diulang sebanyak 3 kali, dan nama Nabi Zakaria lah yang selalu keluar. Akhirnya, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Dia dan istrinya merawat Maryam dengan baik serta penuh kasih sayang. Nabi mengajarkan Maryam semua ilmu yang dimilikinya. Dia juga menanamkan nilai-nilai luhur yang tiada duanya. Selama tumbuh dewasa, Maryam selalu terjaga kesuciannya. tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun. Beberapa tahun berlalu, tibalah saat melaksanakan nazar dari sang ibu. Maryam pun mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Dia memiliki satu ruangan khusus yang digunakan untuk berdoa.
3: Alhamdulillah.
1: Hampir setiap hari, dia berada di sana untuk berdoa dan berzikir. Dalam kisahnya, Allah begitu memuliakan Maryam. Seringkali, Nabi Zakaria melihat makanan yang melimpah di ruangan Maryam.
5: Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?
3: Makanan itu dari sisi Allah.
1: Nabi Zakaria terdiam mendengar jawaban dari Maryam. Dia kemudian tersadar bahwa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan kuasa Allah memang terbukti dan nyata. Iman Nabi pun semakin bertambah. Nabi Zakaria diangkat menjadi Rasul utusan Allah ketika usia 90 tahun. Di usia tuanya, Nabi Zakaria merindukan seorang putra yang kelak bisa mewarisi ilmunya dan membimbing umatnya agar tetap beriman kepada Allah.
5: Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Berikanlah aku seorang putra dan jadikan dia salah satu dari golongan yang Engkau ridhoi.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah berfirman melalui malaikatnya.
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya.
1: Nabi Zakaria terguncang menerima wahyu tersebut. Dia gembira namun juga heran. Bagaimana dia bisa punya anak dalam usia yang sudah sangat tua? Dan istrinya juga sama tua sepertinya. Allah sungguh maha besar. Jika Allah menghendaki, Allah hanya perlu berkata kun fayakun, yang artinya jadilah maka terjadilah. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan jauh sebelum manusia ada. Nabi bersujud atas karunia yang diberikan kepadanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia pun memujinya. Lalu, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya tanda ketika anak yang dijanjikan hadir di dunia ini. Allah berfirman,
2: tanda bagimu adalah engkau tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.
1: Apa yang ditetapkan oleh Allah pun terjadi. Beberapa waktu kemudian, secara tiba-tiba, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Sekuat apapun dia mencoba, suaranya tidak pernah bisa keluar.
3: Apa yang terjadi? Apakah engkau sakit?
1: Nabi Zakaria hanya bisa menggeleng. Kemudian, dia teringat pada firman Allah tentang tanda kehadiran seorang anak baginya. Nabi pun berzikir setiap pagi dan petang. Dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memanjatkan doa. Hatinya bergetar karena rasa gembira yang dirasakannya. Allah telah mengabulkan keinginannya yang paling dalam.
3: Alhamdulillah.
1: Sungguh terasa menakjubkan bisa melihat istrinya yang sudah lanjut usia tengah mengandung seorang putra titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Nabi Yahya alaihi salam pun lahir dengan membawa sifat mulia. Di antaranya adalah suka bersedekah, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, tawadhu dan rajin beribadah. Nabi Zakaria mendidik dan membesarkan Nabi Yahya dengan sangat baik. Kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangan sang ayah, menjadi nabi serta rasul untuk kaum Bani Israel.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan adalah makan bergizi gratis MBG. Ia menilai program MBG perlu diperluas di daerah seperti Asmat yang termasuk dalam wilayah 3T. Setelah berdiskusi dengan pastor atau romo dan masyarakat setempat, menurutnya pelaksanaan MBG di Asmat perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, ia berharap program MBG di Asmat bisa berjalan lebih luas. Hal yang sama disampaikan Bupati Asmat Thomas E. Savanpo. Ia menilai program pemerintah seperti MBG di Asmat sangat memiliki dampak yang sangat besar. Ia pun menjawab keraguan sejumlah pihak yang akhir-akhir ini mendesak pemerintah untuk melakukan pelaksanaan MBG. Ia menilai program MBG di Asmat sangat memberikan manfaat besar bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di wilayahnya. Setelah menerima manfaat MBG diperluas, ia menilai program ini mampu memangkas angka stunting di Kabupaten Asmat. Sebagai pemimpin di daerah 3T, ia membutuhkan program ini yang sangat membantu di Asmat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Yayasan Rumah Anak Pancasila menyelenggarakan Festival Anak Pancasila sebagai ruang pembangunan dan penguatan karakter generasi muda pada hari Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan seni budaya seperti tari dan teater dihadirkan demi mendorong semangat gotong royong. Masyarakat juga diajak memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan karakter Pancasila sejak usia dini. Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila, Juan Alexander Wake, menjelaskan tantangan terbesar bangsa saat ini, yaitu bukan Pancasila bukan sekadar materi pelajar, tetapi suatu identitas yang harus dipraktekkan sejak usia dini. Berbagai program internalisasi nilai Pancasila dijalankan sesuai dengan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Upaya tersebut diharapkan mampu memupuk semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat bagi anak Indonesia. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 104,2 FM.

Swades, swades, swades. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning, apa kabar kamu hari ini? Di hari Senin, awal pekan 22 Juni 2026. Yeay, udah libur panjang ya. Setelah kamu bagi rapot hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Dan tentu aja aku bakal temenin kamu ya sampai di jam 10 pagi. Yang lagi bakalan sibuk-sibuk lagi dengan rutinitas aktivitasnya. Oke, kita sambil update ya informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya, informasi cuaca, informasi yang lagi update juga. So, stay tune.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Okay, hirup udara segar pagi yang walaupun beberapa minggu kebelakang tuh sempat kayak dingin banget dan udah ada yang mulai sakit kayak aku juga gitu ya teman Pro 2. Ya namanya cuaca yang tiba-tiba dari panas terus udaranya dingin gitu ya, pasti sangat ngaruh banget sama sistem imunitas tubuh kamu. Jadi kalau misalnya kamu kayak ngerasa kayak udah rada-rada gak enak body gitu ya teman Pro 2, mending banyakin makan makanan yang bisa menunjang kesehatan kamu dan lakukan aktivitas-aktivitas yang menyehatkan. Kalau misalnya lagi libur, kamu bahkan kayak bisa planning schedule nih teman Pro 2, dari pagi aktivitas apa ya kira-kira yang seru untuk bisa kamu lakukan, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi liburan kamu gitu ya teman Pro 2, supaya makin produktif lumayan gitu ya teman Pro 2 ya, bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya kayak harus cari waktu, atur jadwal gitu ya, tapi kalau sekarang lagi libur, jadi kamu bisa menghibur diri kamu dengan cara apa? Dengerin dulu kita ya di Spada, karena aku bakal punya informasi cuaca setelah single-single yang mau lewat dulu.

0: Oke, teman Pro 2, saat info cuaca untuk edisi hari ini di hari Senin 22 Juni 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Oke, kita mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk cuaca diperkirakan bakalan cerah. Suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 72%, kecepatan angin 5,1 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi bakalan cerah. Suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 62%, kecepatan angin 4,9 km per jam dengan arah angin barat daya. Di siang hari, pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah juga prediksi cuaca bakalan cerah. Suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 64%, kecepatan angin 27,2 km per jam dengan arah angin barat. Nah, di sore hari juga ya diprediksi masih bakalan cerah. Suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 76%, kecepatan angin 25,2 km per jam dengan arah angin timur. Dan malam hari 20.00 waktu Indonesia Tengah juga prediksi cuacanya masih bakalan cerah. Suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 87%, kecepatan angin 12,3 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, cuaca diprediksi cerah. Suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 91%, kecepatan angin 5 km per jam dengan arah angin timur laut. Jadi seharian di hari Senin ini prediksinya bakalan cerah. Semoga secerah hati kamu yang lagi menikmati liburan juga. Dan ditemenin terus Pro 2 FM di 104,2, teman terbaik kamu masih di sepeda bareng Putri. Stay tune.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Karena lagi libur, bisa santai dulu dong. Kayak lagunya Sandi Sondoro bareng sama Denny Fresh ya, Twin Pro 2. Jadi kamu ada yang bakalan santai nih di pagi hari ini. Santai kemana tuh? Ya mungkin ke tempat-tempat yang emang kamu udah pengen banget untuk kunjungi, pengen banget untuk explore, terus juga pengen pergi bareng sama kesayangan kamu. Yeay, finally Twin Pro 2 bisa menikmati tempat-tempat seru yang ada di Pulau Lombok atau mungkin di Indonesia bagian lain, bahkan ke luar negeri. Kamu kayak udah nabung, kamu udah spend your money ya untuk memenuhi wish list kamu, bucket list kamu gitu ya Twin Pro 2, dan memang harus usaha dan kerja keras ya. Kemarin mungkin udah ya, kamu udah belajar yang rajin, udah nabung, mungkin minta juga nih sama orang tua, kalau misalnya nilai aku bagus nanti beliin aku ini gitu ya. Ini bisa jadi salah satu yang ngebuat kamu makin semangat gitu ya untuk berjuang ya, makin semangat untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya kamu gak lakukan, tapi karena ada pemicu semangatnya jadi semangat untuk berjuang ya. Dan untuk yang bakal berjuang kembali ke tempat rutinitas alias bekerja ya, kayaknya udah harus siap-siap dan bentar lagi jalan ya, supaya gak kena macet di jalan. Oke?

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Oke, check it out, teman Pro 2 ya, dan cek-cek info cuaca yang sepertinya sedang tidak menentu dan kayaknya ada yang ngerasa gak nyaman gitu ya sama cuaca yang ya memang kita harus siap gitu ya. Kalau udah peralihan musim itu, teman Pro 2, biasanya memang banyak hal yang harus kita jaga ya, dan ini ada himbauan juga gitu ya terkait dengan kita harus terapkan hidup sehat untuk menghadapi El Nino ya. Kenapa? Karena paparan panas yang berlebih itu bisa menyebabkan tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. So, kayaknya sedia tumbler air kemanapun kamu beraktivitas itu bisa jadi salah satu solusi ya, teman Pro 2. Nah, ini diungkapkan oleh ahli kesehatan masyarakat Bapak Yusuf Kristianto ya, yang mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang ahli kesehatan masyarakat yang mengatakan kalau saat ini kemarau panjang, debu dan polutan di udara itu cenderung meningkat dan ini bisa berdampak sama kesehatan pernafasan. Oleh karena itu, penggunaan masker itu sangat disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Perlindungan ekstra diperlukan juga gitu ya, supaya tidak mudah terkena heat stroke maupun dehidrasi ya, karena saat rasa haus diabaikan, kebutuhan cairan itu harus segera dipenuhi ya dalam kondisi kemarau panjang yang kadang sesekali hujan, genangan air juga bisa muncul dan berpotensi membawa sumber penyakit. Ya, intinya adalah jaga kesehatan, kemudian juga penuhi ya asupan cairan tubuh kamu, teman Pro 2, dan semoga aja itu bisa ngebuat kamu bisa bertahan gitu ya di tengah dingin panas, aduh kadang gerah di beberapa minggu kebelakang kemarin ya. Pokoknya sehat-sehat dan semangat untuk yang bakal jalan ke tempat aktivitasnya, hati-hati di jalan sambil dengerin Pro 2 terus ya. Bareng sama Putri di sepeda.

0: Lengan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Teman terbaik.

nomor 2, by Shakira. Buat kamu yang suka sama lagu ini dan mungkin kemarin sempat main ke zoo gitu ya, salah satu tempat kita bisa menikmati indahnya alam dan ciptaan yang ada di dalamnya, flora fauna yang luar biasa. Kita harus jaga bareng-bareng untuk menjaga yang namanya habitat ekosistem yang ada di lingkungan kita, teman Pro 2. Kalau di Pulau Lombok sih emang masih banyak ya kayak hutannya, terus juga keindahan alamnya ya, terus kamu juga bisa ikut berkontribusi untuk menjaganya juga, teman Pro 2. So buat kamu yang sekarang lagi bingung mau melakukan apa di aktivitas pagi kamu, karena masih pagi, udah gitu masih hari pertama libur gitu ya, day one gitu ya, berlibur setelah bagi rapot kemarin ya, setelah libur di hari Minggu ya, satu minggu kan udah biasa ya kalau libur di hari-hari itu, tapi hari Senin nih agak beda rasanya. Ada yang udah olahraga pagi nih mungkin, ada yang udah jogging, ada yang udah lari, ada yang udah goes, sepedahan ya, atau pagi-pagi udah ada yang workout. Pokoknya nikmati kalau misalnya kamu lagi libur, tapi kalau kamu harus berangkat untuk bekerja ke tempat aktivitas kamu, oke, hati-hati di jalan. Semoga hari ini nyampe tujuan tepat waktu, karena mungkin gak bakal terlalu macet-macet banget ya, teman Pro 2.

Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora. Termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus. Seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya? Seperti dalam contoh kejadian berikut ini.

0: apalah artinya kehebatan bila merugikan banyak pihak. Lengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 ya, untuk kamu yang masih di jalan, hati-hati karena pasti bakal semua menuju aktivitas jam segini ya. Semua bakal berangkat dengan tugas dan aktivitas masing-masing ya. Seputaran Jalan Langko juga udah melihat kelihatan rame, dan seperti biasa kalau hari Senin tuh ada ini, apa sih namanya? Ada apel, ada upacara mungkin ya. Dan ini di tanggal 22 Juni 2026. Seneng banget pastinya bisa kembali ke rutinitas dengan kondisi cuaca yang masih dingin-dingin gimana gitu ya. Tapi aku bakal punya informasi seputar Mataram dan sekitarnya dulu ya, di pukul 7 pagi teman Pro 2. Setelah tadi mungkin kamu aku udah ingatkan gitu ya, himbauan dari apa sih namanya, dari ahli kesehatan masyarakat gitu ya, terkait dengan menjaga kondisi tubuh ya di cuaca yang sedang tidak menentu ini. Nah, ini nih ya teman Pro 2, salah satu informasi yang mungkin kemarin kamu udah nonton, udah ngelihat secara langsung ya, aktivitas yang dilaksanakan di salah satu sirkuit kebanggaan kita, yaitu MotoGP ya teman Pro 2, di mana pembalap muda asal Nusa Tenggara Barat, Gian Muhammad Gibran, itu kembali berhasil meraih kemenangan kelas Indonesia Talent Cups ya, ITC 150cc U15 dalam ajang Pertamina Mandalika Racing Series 2026 putaran kedua yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Pembalap yang memperkuat tim RX1 Media RXT Honda tersebut finish di posisi pertama setelah bersaing dengan 32 starter dari berbagai daerah di Indonesia. Dan hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Gibran karena merupakan podium pertamanya. Wow, keren banget. Check it out. Sejak dia mengikuti Mandalika Racing Series pada musim lalu, Gibran mengaku bersyukur ya dapat meraih hasil terbaik di salah satu kejuaraan balap motor nasional yang digelar di sirkuit Mandalika. Dalam balapan tersebut, Gibran memulai lomba di posisi yang kelima dan memilih tampil sabar dengan menjaga ritme dan posisi sejak awal balapan sebelum melakukan serangan pada lap-lap terakhir. Menurutnya persaingan berlangsung cukup ketat ya, terutama menjelang akhir balapan, tapi strategi yang diterapkan berjalan sesuai dengan rencana. Kemenangan ini terasa spesial karena diraih di hadapan publik sendiri, kayak tuan rumah gitu ya teman Pro 2. Dari total pembalap yang turun di kelas ITC U15, hanya 3 pembalap yang berasal dari NTB dan membela tim yang berbeda ya. Gibran menjadi salah satu wakil tuan rumah yang mampu bersaing di barisan depan hingga meraih kemenangan ya. Ini Gibran ini pembalap asal Kota Mataram ya, yang emang rutin latihan di sirkuit Selaga Galas ya, sebagai bagian dari persiapannya menghadapi berbagai kejuaraan. Selain Mandalika Racing Series, dia juga mengikuti sejumlah ajang balap nasional seperti Moto Prix dan Honda Dream Cup ya. Sementara itu, Direktur MGPA Ananda Mikola mengatakan Mandalika Racing Series merupakan salah satu ajang pembalap yang disiapkan gitu ya untuk mencetak talenta-talenta muda menuju level yang lebih tinggi ya. Dan menurut Ananda, perkembangan MRS ya terlihat dari meningkatnya jumlah peserta, terutama kelas-kelas muda. Selain menjadi arena kompetisi, kejuaraan ini juga menjadi tempat para pembalap belajar mengenai keselamatan, disiplin, dan regulasi balap yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Ia menilai peningkatan kualitas pembalap tidak hanya terlihat dari kemampuan lintasan, tetapi juga pemahaman mereka terhadap aspek keselamatan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Oke, congratulations buat Gibran ya. Semoga bisa terus membanggakan Nusa Tenggara Barat gitu ya, di ajang-ajang internasional lainnya juga. Semangat anak muda NTB.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna.

Jack it up. Oke, teman Pro 2, lagi-lagi nih ada event di NTB ya yang dimeriahkan ya. Apa itu? Ya, jadi mungkin kemarin nih buat kamu yang ngeliat ada event ya untuk memperingati hari jadi Kepolisian Republik Indonesia yang ke-80 ya. Polda ya atau Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggelar ajang unik dan meriah bertajuk Lomba Cidomo Hias Kapolda Cup ya, yaitu Cidomo Fest 2026, dan ini berlangsung di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada hari Sabtu sore. Wow, seru banget ya. Dan kegiatan ini ya itu diikuti oleh Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Holid SIKMM ya, yang menyampaikan bahwa festival Cidomo Fest ini diikuti oleh total 31 peserta Cidomo yang tergabung dalam Koperasi Janur Indah ya. Dan apresiasi setinggi-tingginya ini disampaikan dari Kapolda kepada seluruh pihak pelaku wisata dan juga masyarakat yang menyukseskan acara tersebut ya, karena memang ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan dan berkomitmen untuk terus mendukung pariwisata dengan memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan Kapolda NTB melepas para peserta Cidomo Fest 2026 secara simbolis ya, seluruh peserta kemudian berparade mengelilingi Pulau Gili Trawangan, menghibur para wisatawan domestik maupun mancanegara yang memadati sepanjang rute. Keren ya. Kebayang kayak gimana tuh ya, banyaknya cidomo-cidomo yang akhirnya bersatu dalam Cidomo Fest ini. Dan persaingan ketat dalam kreativitas menghias moda transportasi khas Lombok ini membuahkan hasil ya, dengan juara umum itu diraih peserta nomor 21 atas nama Irman dengan total nilai 465 yang berhasil membawa pulang hadiah utama berupa paket ibadah umroh. Keren banget ya, congrats ya. Dan semoga aja dengan cara-cara seperti ini gitu ya, bisa membuat kita tahu bahwa kita punya warisan budaya-budaya, kita punya tempat-tempat wisata yang memang harus kita jaga dan terus kita support juga ya di Pulau Lombok ini. Apalagi sekarang lagi momen liburan, kayak emang lagi rame-ramenya juga sih ya di tempat-tempat wisata. Mungkin kamu yang kemarin jalan-jalan ya di beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Lombok ini, ngelihat bukan cuman wisatawan Indonesia, bahkan mancanegara juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.